0: 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan Kakak, Kabupaten Dairi Sumatera Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Dengan balutan adat budaya masyarakatnya, suku Pakpak merupakan suku asli yang mendiami daerah tersebut. Dalam adat istiadat suku Pakpak, ada yang dikenal dengan tradisi Mersinabul. Seperti penuturan salah seorang tokoh adat Pakpak Kabupaten Dairi, yaitu Tamsir Padang, yang mengatakan bahwa Mersinabul merupakan rangkaian acara adat suku Pakpak, baik upacara adat kerja mende atau sukacita, upacara adat kerja nyahat atau dukacita, dan upacara adat kerja serupa atau ritual sedekah bumi. Upacara itu biasanya dilaksanakan dalam tradisi adat Pakpak yang memerlukan orang yang memiliki peran penting dan dipercaya dalam jalannya acara tersebut, yaitu tokoh adat yang disebut dengan Persinabul. Persinabul berasal dari keluarga inti satu marga, sedangkan Mersinabul artinya adalah siapapun bisa ikut dalam Mersinabul tersebut. Berhasil tidaknya suatu acara tergantung dari kepiawaian seorang Persinabul dalam mengorkestrasikan sebuah upacara adat Pakpak. Tokoh adat Persinabul bagi masyarakat Pakpak begitu dihormati karena menguasai silsilah struktur sosial masyarakat Pakpak. Dalam Sulang Silima ada 5 kelompok kekerabatan yang utama dalam masyarakat Pakpak. Selain itu, Sulang Silima juga mengikat kaitannya dengan pembagian daging atau jukut jambar dari kerbau yang disembelih pada suatu pesta. Tamsir mengatakan, kelima kelompok kekerabatan dalam Sulang Silima adalah Sulang Perisang Isang, Sulang Perulisan Tengah, Sulang Perekur-ekur, Perpunca Diadep, dan Sulang Pegu Bru. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, kemana Jamilah? Jamilah kembali dong, kembali. Baik, selamat pagi kembali untuk Abang Dinaka yang saat ini sudah bergabung di acara yang kita hadirkan untuk Anda ya. Selama satu jam tentang sejarah hari ini. Ada apa sih di hari ini? Nah, dan tentunya selain hari ini juga hari yang sama di tahun-tahun yang lalu, Abang Dinaka ya. Terjadi beberapa momen yang spesial ya Abang Dinaka. Nah, di antaranya adalah 14 Oktober diperingati sebagai Hari Standar Dunia. Lucu ya namanya Hari Standar Dunia ya. Jadi di dunia internasional, dunia sedang memperingati World Standards Day atau Hari Standar Dunia. Peringatan ini bertujuan untuk menghargai kontribusi para ahli dan organisasi yang mengembangkan standar internasional di berbagai bidang. Nah, standar tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas ya. Tentunya selain itu ada keamanan, kompatibilitas produk yang tentunya layanan yang bersifat global, Abang Dinaka. Tanpa adanya standar internasional, kolaborasi lintas negara dalam industri dan teknologi modern tidak akan terjadi ataupun berjalan dengan lancar. Gitu. Anda standarnya internasional atau daerah? Kalau saya sih daerah aja dulu ya. Tapi bukan berarti harus mengurangi standar hidup kita ya, karena dengan mindset kita yang positif ya, bukan berarti harus serba mahal ya, tapi juga dengan hal-hal yang sehat gitu Abang Dinaka. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Baik, kembali hadir untuk Anda hari ini dalam sejarah ya. Kita hadirkan kembali bagaimana tentang momen yang terjadi di tanggal ini. Di antaranya adalah hari kesadaran IWOSTE. IWOSTE itu apa ya? International IWOS gitu ya, mengenai yang terjadi dan mengajak masyarakat dunia untuk lebih sadar terhadap dampak limbah elektronik terhadap lingkungan ya, Bang Denaka. Nah, limbah IWOS yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari tanah dan air karena kandungan bahan berbahaya seperti merkuri dan timbal ya. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mendaur ulang perangkat elektronik secara bertanggung jawab agar tidak menambah beban pencemaran bumi gitu. Nah, berikutnya Anda bisa mengatakan I love you nih ke siapapun ya. Kenapa? Karena hari ini adalah dikenal sebagai hari I Love You Day atau hari I Love You Sedunia. Nah, peringatan ini merupakan momen sederhana namun bermakna untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang ya. Banyak orang yang merayakannya dengan mengungkapkan perasaan kepada orang-orang yang terdekat, baik keluarga, sahabat maupun pasangan. Jadi hari ini menjadi pengingat bahwa cinta adalah kekuatan universal yang menyatukan manusia di tengah perbedaan. Gitu ya. Yuk kita ke Nias dulu nih Abang Neneka, ada lagu terbaru Dangdut Nias ya. Tapi listnya apa nih ya? Pokoknya pantengin terus ya. Oh, Miti Miti. Iya, iya, iya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

88,4 MHz Purwata FM, Suara Budaya Nusantara. Lagu yang kita dengarkan ini Segala Marga ya Bang Nandaka. Kimu Famerinya versi Mandailing begitu Bang Nandaka. Dan ternyata hari ini adalah hari musik sedunia atau Universal Music Day yang diperingati setiap tanggal 14 Oktober. Dan menjadi ajang untuk merayakan musik dengan bahasa universal untuk manusia ya Bang Nandaka. Musik memiliki kekuatan menyatukan berbagai budaya dan generasi pada hari ini. Banyak komunitas, sekolah, terus juga musisi menggelar konser dan acara yang tentunya mengapresiasi seni ya Bang Nandaka. Dengan tujuan menegaskan peran musik dalam menumbuhkan empati, kreativitas, dan kebersamaan seluruh dunia. Gitu ya. Berikutnya ada Hari Pembebasan Yaman. Nah, ini juga terjadi di tanggal ini, tapi tahun 1963 ya. Nah, dilansir dari National Today, perlawanan dimulai ketika dua kelompok gerilya, yaitu Front Pembebasan Nasional dan Front Pembebasan Yaman Selatan yang diduduki, melancarkan serangan terhadap pejabat Inggris di Aden ya. Dan aksi tersebut menandai awal dari perjuangan panjang hingga akhirnya pasukan Inggris meninggalkan wilayah tersebut pada tahun 1967. Nah, setelah itu wilayah Yaman Selatan resmi menjadi Republik Rakyat Yaman, tepatnya Republik Rakyat Yaman Selatan, yang kini diperingati setiap tahunnya sebagai simbol kemerdekaan dan persatuan bangsa gitu ya. Mudah-mudahan damai terus di sana ya. Di Timur Tengah, tidak hanya di Yaman ya, tapi juga di seluruh penjuru dunia deh Abang Nanaka. Baik, pagi hari ini masih lagu-lagu khas dari Prompat ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Iya, 88,4 MHz Propat FM, suara budaya Nusantara ya. Pagi hari ini, Emas Malaysia dari Ian Sahuta ya, featuring Eka Ritonga. Begitu. Emas Malaysia seperti apa ya? Apakah beda dengan emas Jawa? Emas Malaysia Datu ya. Baik, Abang Nekan, informasi terakhir yaitu hari pembebasan. Oh, tadi udah hari pembebasan Yaman ya. Berikutnya adalah akhir pekan Sherlock Holmes. Apa ini akhir pekan Sherlock Holmes? Sebuah festival tahunan yang digelar di Cape May, New Jersey. Dan acara ini dimulai berlangsung selama 3 hari mulai hari ini hingga 16 Oktober ya. Dengan tema utama yaitu misteri dan dedukasi khas karakter detektif legendaris karya Arthur Conan Doyle. Oke deh. Dan dalam festival ini penggemar Sherlock Holmes dapat menikmati permainan pemecahan kasus, teater interaktif hingga parade kostum. Sosok detektif jenius ini terinspirasi dari Dr. Joseph Bell, mantan dosen Arthur di Universitas Edinburgh yang dikenal memiliki kemampuan observasi luar biasa. Dan hingga kini, ya selamat pagi juga Dinda ya, tetap menjadi ikon dunia sastra dan hiburan yang tak lekang oleh waktu. Begitu ya. Tentunya dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan kemajuan yang telah dicapai umat manusia di berbagai bidang, tidak salahnya untuk kita juga menghargai momen ini sebagai hari yang spesial ya untuk kita semua, Abang dan Kak. Baik, pagi hari ini jelang pukul 8 ya waktu Indonesia Barat. Lepas pukul 8 kita akan hadirkan Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Yang sudah menunggu di pintu teater 4, mohon bersabar setelah yang berikut ini untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa

disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Iya, kembali selamat pagi Abang Dadaka. Di kesempatan hari ini saya Kiko Suara menyapa Anda ya melalui acara Markobar. Sempat gak terpikir untuk Anda ya Abang Dadaka, gimana sih caranya untuk bisa terhindar dari penyakit batuk yang terus mendera. Terus juga kira-kira apa minuman yang bisa kita nikmati begitu ya untuk mendukung kesehatan kita. Nah, kita akan hadirkan untuk Anda dengan Markobar kita acara hari ini ya, yaitu tentang minuman herbal tradisional untuk mendukung kesehatan kita di kala cuaca ekstrim ya. Bagi Anda yang ingin juga bergabung boleh silakan di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0819144248. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar gitu. Anda punya ritual sendiri dalam mendukung kesehatan, boleh silakan. Kita tunggu kembali atensi Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baiklah, pintu teater 4 sudah kita mulai buka ya. Nah, langsung dibuka. Kita belum mau perkenalkan teman-teman ketujuh kita juga di studio. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Nich?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Cynthia, minuman herbal tradisional nih. Gimana kabarnya kesehatan kamu gimana hari ini?
1: Kabar Cynthia. Awasnya baik dan dia sehat.
0: Baik dan sehat ya.
1: Iya.
0: Kunyit asam. Iya. Hari ini kan cuacanya ekstrim ya. Kadang hujan, kadang panas iya. Gitu ya. Mendung juga. Kira-kira kamu hari ini atau apa yang dilakukan ya pada saat untuk mendukung kesehatan kamu, minumannya apa yang disiapkan gitu di rumah?
1: Itu memang kita minuman jahe campur air hangat gitu, campur teh, campur air hangat, campur jahe gitu.
0: Oh, teh hangat campur jahe.
1: Itu bagus gitu. Bagus gitu.
0: Nah, itu menurut kamu gimana tuh untuk kesehatan? Apakah merasa nyaman, segar gitu kalau misalnya minum campuran jahe dan teh?
1: Itu makin apa? Makin kita sehat, makin gak ada penyakit lagi, makin apa, tenggorokan makin plong gitu.
0: Oh gitu ya, iya. Karena saya kalau misalnya lagi hujan sedikit, langsung batuk. Ini juga sebenarnya lagi masih gatal-gatalnya nih, cuman ada minuman yang kita siapkan juga.
1: Kalau gini minuman apa yang sukanya?
0: Saya? Minuman sebenarnya sih enggak ini ya, ada Lohan Kuo, itu bukan merek ya, tapi ininya minumannya gitu. Mirip teh sih sebenarnya, itu kan produk Cina ya.
1: Kok teh nggak mau campur jahe ya, enak campur jahe.
0: Oke deh, teh campur jahe. Oke.
1: Enak tuh.
0: Baik, terima kasih nih Cynthia di pagi hari ini sudah bergabung ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya sabar yang di studio ya, karena kalau lagi pagi nih banyak banyak yang beli. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti nih Bang Wira ya.
2: Oh iya.
0: So pasti. Bang Wira lagi nggak sibuk nih hari ini?
2: Ini lagi sibuk, ini mau ngambil.
0: Mau apa? Mau ngarit rumput?
2: Enggak, mau ngambil yang di sekitaran Bang Kiki.
0: Oh lah, ini jangan lah, ini aset negara.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Didampingi berapa ladies pula itu?
0: Oh, di sini ada dua. Ada Bibil dan juga ada Dinda.
3: Halo Bang Wira.
0: Oh, langsung ke halo Bang Wira katanya.
3: Pagi.
2: Bibil ini kan yang gue ngajin dia kirim sarapan kemari.
0: Kejauhan lah.
3: Selak basi.
2: Ya dipanasin enggak lah.
0: Gitu. Jadi nih kalau Bang Wira sendiri, apa yang disiapkan kalau misalnya cuacanya ekstrim banget nih, minuman apa yang untuk bisa menjaga kesehatan tubuh, untuk menghangatkan badan gitu?
2: Kalau saya sering apa ya, masuk malam, kerja malam. Saya lebih suka itu jahe digebuki.
0: Jahe digebuki.
2: Iya, kalau jahe kalau digeprek nanti penyakitnya nggak takut.
0: Oh gitu. Jadi harus digimanain jahenya?
2: Oh, jadi jahenya itu harus digebuki biar agak serem sedikit.
0: Lebih bubuk gitu ya?
2: Oh, digebuki, direbus lagi. Nah, colok sikit gula merah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Pokoknya dia mantap. Jadi kalau nah udah agak remek-remek gitu, jahe tadi, nah, penyakit pun takut.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau minum itu kayaknya enak sih, hangat. Jadi yang banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak, pelai gila.
0: Oh, gitu ya?
2: Yalah. Sedikit pasti rutin gitu loh.
0: Asal rutin. Jadi jangan nunggu sakit dulu baru minum ya?
2: Wah, kalau udah sakit minum gak ada gunanya. Makan udah gak doyan.
0: Iya. Jadi harus tetap menjaga kesehatan itu, baik cuacanya ekstrim maupun lagi hangat-hangatnya, tetap ya?
2: Ya, harus kita jaga lah. Oh, obat itu kan gak mesti yang harus mahal.
0: Iya, betul-betul.
2: Yeah. Herbal ini terkadang orang kan, gimana itu bilang ya? Satu, orang malas ribet. Yang kedua, ya sih, sifat herbal kan nggak spontan sih.
0: Iya, nggak langsung ya, karena sistemnya apa namanya, mencegah ya.
2: Iya, lagi pula kalau yang langsung-langsung sebetulnya pun nggak seru.
0: Iya, ada prosesnya.
2: Ada prosesnya. Eh, kalau langsung awak datang ujuk-ujuk rumah aja, apa itu, si Bil-Bil, anaknya aku bawa yang ngamuk bapaknya.
0: Ngamuk.
3: Ngamuk. Penculikan itu namanya.
2: Itu tadi, kalau PDKT, bahasa-bahasa zaman dulu PDKT lah ya.
0: Iya.
2: Nah, barulah ditolak. Udah pakai proses ditolak.
0: Iya. Jadi ada prosesnya ya.
2: Yang pasti apapun cerita.
0: Tidak langsung.
2: Coba?
0: Iya, tidak langsung. Jadi ada prosesnya ya.
3: Instan.
0: Ada proses. Instan.
2: Nah, jangan kita lupakan herbal. Karena sebelum ada teknologi ini, herbal juga yang number one gitu.
0: Iya, betul.
2: Nah, zaman kerajaan itu ada pabrik untuk ngunyah-ngunyah jahe kan tidak.
0: Betul.
2: Kita direbus. Ya sabar-sabar, karena yang kalau menurut saya sih herbal ini nggak ada efek samping.
0: Aman.
2: Kita konsumsi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja.
3: Asik.
0: Baiklah, di pagi hari ini terima kasih nih untuk Bang Wirawiri ya.
2: Terima kasih.
0: Sudah bergabung di pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di Sapa Malam ya.
2: Oh, nanti nih ya?
0: Iya, siap.
2: Bang Kiki yang bawa nanti malam?
0: Insya Allah nanti.
2: Karena buat Bang Kiki.
0: Pokoknya 24 buat... jam.
2: Hah? 24 jam?
3: Cinta kali ya.
0: 24 jam gak tidur-tidur.
2: Mantap. Sama berarti kita 24 jam. 24 jam.
0: Benar-benar pikirannya. Oke dah.
2: Buat Bang Kiki sama Bibil. Terus tadi Dinda.
3: Dinda.
2: Oke lah, sehat selalu di situ ya.
3: Amin, terima kasih Bang Wira juga, sehat-sehat.
2: Amin, makasih waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, nanti kita ngobrol lagi ya setelah beberapa yang berikut ini untuk Anda Bang Denaka bersama kami Permata FM, Suara Berita Nusantara.

0: Baiklah, kembali selamat pagi Abang dan Kak di kesempatan hari ini yang sudah bergabung bersama kami Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kita lagi ngobrolin tentang minuman herbal untuk mendukung kesehatan kita di kala cuaca ekstrim. Saya ingin ngobrol dulu nih dengan Bibil. Bil.
1: Halo.
0: Bayar bilnya, Bil. Gimana kabar kamu, Bil?
1: Sehat, alhamdulillah. Akang gimana?
0: Alhamdulillah, alah Akang ya. Macam kangka bayan aja nih. Baik, pagi ini selain Bibil ada juga Dinda.
2: Halo.
0: Iya, ada
2: Dinda.
0: Juga Nazwa Catherine.
2: Nazwa Catherine.
0: Yang selalu menemani saya kalau lagi lapar di kala malam. Aku ingin ngobrol dulu sama Bibil ya. Bil, apalagi kamu kan generasi yang sekarang nih masih ini nggak masih menikmati sajian satu cangkir air wedang jahe misalnya atau minuman kesehatan untuk apalagi di cuaca ekstrim sekarang ini.
1: Kalau misalnya kayak yang herbal-herbal gitu tuh Bibil minum teh hijau.
0: Oh, teh hijau.
1: Tulus.
0: Oh gitu.
1: Mungkin aku sedang tak bisa.
0: Oh gitu ya, teh hijau ya. Kenapa dengan teh hijau?
1: Kayak dia tuh apa ya, ngerasa lebih enak aja kalau misalnya minum itu. Karena kan kalau kita minum kopi kan kayak gak boleh sering-sering ya. Kalau misalnya si teh hijau ini ada kandungan kafeinnya juga.
0: Betul, jadi, ada antioksidannya juga.
1: Iya benar
0: ya. Dan bedanya susu dengan matcha apa sih? Karena kan hampir sama juga ya.
1: Kalau matcha kan dia teh hijau tapi di ini pakai apa tuh alatnya?
0: Oh, ada lagi.
1: Ada alatnya.
0: Diramu lagi.
1: Bener.
0: Ya. Beda dengan teh hijau yang langsung
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kan dia juga pakai susu tuh kalau matcha.
0: Oh, lagi ya. Oke, ditambah lagi yang lainnya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau misalnya lagi hujan-hujan minum matcha cocok enggak sih?
1: Enggak.
0: Berarti kita enggak usah beli, udah. Kalau hujan minum matcha. Baik, pagi hari ini Abang Neka untuk yang ingin bergabung boleh silakan di 0818463115 ya. WhatsApp juga boleh silakan di 0811644248. Ini biasanya rame nih. Kenapa nih pagi hari ini apakah
1: you guys type love guys.
0: Tapi oh kita lagi live TikTok juga.
1: Iya, live TikTok juga. Kalian bisa lihat nih.
0: Boleh tap-tap layarnya cuy.
1: Di Pro 4 RRI Medan.
0: Benar sekali. Jadi official RRI Medan atau Pro 4 juga hadir dalam TikTok juga.
1: Bener.
0: Selain TikTok nanti kita coba untuk Instagram live-nya juga lah ya. Tapi ini lebih ke TikTok dulu.
1: Okay,
0: pagi hari ini selain Bibil ada Dinda nih. Kalau Dinda gimana Din? Kalau misalnya Anda lagi hujan gitu atau cuacanya lagi ekstrim untuk menjaga kesehatan tubuh itu apa yang diminum?
3: Udah pastinya jahe dong Bang.
0: Oh tetap jahe ya?
3: Iya. Kenapa ya? Dari tadi kalau misalnya ditanyain minuman yang wajib kalau misalnya diminum itu jahe gitu.
0: Jahe, identik.
3: Iya.
0: Jawab.
3: Jahe itu punya kayak
1: melegakan.
0: Oke, jahe merah, jahe yang biasa.
3: Jahe merah
0: ya. Iya. Berarti kamu suka yang ekstrim-ekstrim yang memang benar-benar pedas gitu ya.
3: Iya. Tapi enggak banyak-banyak sih, Kang. Segelas seteguk gitu aja.
0: Oke. Okay.
3: Karena enggak kuat juga kan, Kang, kalau banyak-banyak.
0: Iya, betul. Kita beri kesempatan juga ya untuk pendengar kita yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi, Markobar.
4: Halo, selamat pagi, Markobar. Lagi bercerita dan memberi kabar.
0: Iya, wah ini untuk Bu Ratni ya. Maaf ya, Bu Ratni usianya sekarang berapa?
4: Boleh dibilang lah.
1: Awet muda pokoknya
0: iya,
1: Kang.
0: Soalnya kelihatannya muda, ceria, semangat gitu ya. Nih.
4: Pokoknya udah tuir.
0: Nah, kalau Bu Ratni sendiri gimana? Kalau sekarang kan cuaca zaman dulu dengan zaman sekarang itu banyak perubahan ya.
4: Iya.
0: Kalau dulu kan misalnya musim kemarau itu kita tahu misalnya oh bulan Juni ini pasti memasuki bulan-bulan untuk musim kemarau gitu ya kan. Kalau sekarang mau hujan, mau kemarau, mau panas,
3: terserah
0: ya kan. Random ya, serandom kalian gitu ya kan.
4: Uwir aja kok.
0: Nah kalau Bu Ratni gimana nih cara untuk bisa menjaga kesehatan Bu Ratni?
4: Kalau Bu Ratni rasanya tegak-tegak lino. Diramu sendiri.
0: Ah, iya.
4: Induk kunyit. Ya, induk kunyit. Ibu kan. Terus taruh asam Jawa.
0: Iya. Oh, asam Jawa.
4: Tetap minum. Ditarik. Seger badan enak.
0: Segar ya.
4: Wajah pun berseri merah ya.
0: Iya, wajah pun berseri-seri.
4: Iya.
0: Minum jamu rapat wangi.
4: Iya.
0: Oh beda ya. itu beda lagi fungsinya ya. Ya pasti minum jamu, minuman seperti salah tadi jahe gitu masih juga ya.
4: Kalau yang dingin-dingin gini hangat-hangat yang hilang ya.
0: Yang hangat. Oke, Bu Ratni salam sehat selalu, bahagia selalu, tertawa terus. Iya harus dong.
4: Dari gaji Indonesia itu ketawa terus kerjanya.
0: Salah satu mood busternya atau penyemangat kita tuh di pagi itu harus tertawa ya.
1: Iya bercium.
4: Kawan bolanya adalah wa satu duduk pula di dekat ruangnya atau bangku, jadi pilih aja lah.
0: Iya. Iya iya iya. Kalau saya selalu minuman jahe ditambah dengan perasan jeruk ya kan. Tapi minumannya di rooftop tower JW Marriott.
1: Aduh. Iya, jadi segan gitu loh Kang, maaf ya.
0: Tapi gini, udah. Oke, okay, beratnya udah ya.
4: Ya, oke.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
4: Ini kemarin tanggal 10 bulan 10 ulang tahun.
0: Oh iya.
1: Selamat ulang tahun.
0: Kita nyanyikan dulu ya.

0: Dikira mau semuanya. Oke, selamat ulang tahun untuk Bu Ratni. Salam sehat selalu ya.
1: Ya, amin.
0: Amin. Semangat terus, tertawa terus.
1: Mas Iki juga ya,
0: cepat. Iya, baik.
1: Siapa? Najwa.
0: Di sini ada Najwa, ada juga Dinda, ada Bilbil.
1: Ya, tiga-tiga nama Nomi itu ya, cepat selalu, lancar-lancar.
2: Amin.
0: Amin, insya Allah.
2: Sehat-sehat juga Bu Ratni.
1: Jodoh yang setia dan yang cocok.
0: Nah itu yang utama ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita buka kembali line telepon, ini ada juga yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp kita ya. Akiki, ini Kak Farida di Sembada. Akiki, aku mah buat herbal untuk asam aurat katanya gitu.
2: Aurat ya.
0: Jadi batuk deh. Asam urat katanya ya, untuk kesehatan kita. Oh oke, okay. Berarti dia minumannya herbal tapi gak spesifik ya, herbalnya apa untuk asam urat. Sebenarnya asam urat apa ya untuk asam obatnya urat, ya. Ini ada juga fans kita dari Polonia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiki, semua yang bertugas selamat bertugas aja. Oh dari Pak Ade di Polonia ya, selamat pagi juga.
2: Pagi-pagi
0: semangat gitu. Nah kalau dulu saya kerja di marketing, itu kalau pagi-pagi itu harus ada semangat gitu. Karena membawa imunitas kita itu kembali meningkat ya. Karena dengan hormon semangat, menapaki hari. Kalau misalnya pagi-pagi udah ngedumel atau udah gibah syariah,
2: udah kesel ya.
0: Itu udah vibe-nya udah negatif gitu ya. Nah itu salah satunya selain semangat. Kita juga minuman mengkonsumsi minuman herbal ya. Baik, pagi hari ini kita akan hadirkan kembali lagu-lagu khas dari Pro 4. Dan kami harapkan Anda tetap bersama kami Pro 4 FM, suara
2: budaya Nusantara.
0: Yeay.

0: Baik, 88,4 MHz Prapat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Kita balik lagi untuk Abang Daka di kesempatan hari ini dalam sajian acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ini spesial kita hari ini, launching produk. Iya. Ada Bibil di YouTube kita. Halo Bibil, say hello dulu.
1: Halo.
0: Mana suaranya?
1: Halo.
0: Oh ada. Halo. Selain Bibil di atas saya yang bibirnya itu yang bawah Bibil mungil, ini Bibir the wear. ada Nazwa dan juga Dinda. Yeay. Senangnya hatiku kita main TikTokan itu karena Bibil dan kawan-kawan. Jadi hari ini lebih spesial lagi ya, selain Anda juga mendengarkan melalui Terrestrial 88,4. Nah ya, kita hadirkan juga TikToknya Pro 4 Medan. Karena cabang-cabang yang lain udah duluan, ini kita harus bisa gaskeun gitu ya.
1: Gaskeun, nggak mau tinggal ya.
0: Iya dong. Nah, kalau tadi ada Dinda dan juga Bibil nih, saya ingin mendengar juga pendapat dari Nazwa Catering Husairi. Nazwa, gimana nih Nazwa untuk mendukung kesehatan kamu?
2: Nazwa gak pernah minum yang kayak ramon-ramon gitu bang. Jadi? Gak suka juga. Suka. Jadi sukanya cuma teh manis.
0: Oh teh manis.
2: Mm-hmm. Itu aja. Mm, gak itu suka aja. Yang kayak jahe-jahe
0: Pantesan
2: gitu.
0: Pantesan kamu kulis. Terlihat manis gitu ya. Oh, karena terlalu minum banyak gula. Oh teh manis aja ya. Tapi kan setidaknya pola hidup sehat itu harus diperhatikan ya. Selain minuman juga pola makan kamu pola gimana? Manis, kamu kan juga jualan tuh. Mm-hmm. Pastinya cara untuk bisa tetap badan kamu tidak lebar gitu gimana?
2: Bang, ini udah lebar.
0: Udah lebar ya?
2: Udah lebar.
1: Kalau itu lebar, bibir apa?
0: Bibir ekstra. Kita buka kembali telepon kita ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat pagi Markobar.
3: Selamat pagi Markobar.
0: Iya.
3: Dan berbagi kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Bang Rudi nih.
1: Oh, Bang Rudi. Halo Bang Rudi.
3: Ya. Halo Kak Bibi.
1: Sehat Bang Rudi?
3: Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu akbar.
0: Bang Rudi ini enggak mau dipanggil kakek gitu.
1: Oke, okay, Abang.
3: Yes. Dipanggil kakek makin gak laku mah bang. Apa coba bayangin aja dong.
0: Iya.
3: Pacar aja belum punya, apalagi cucu.
0: Curhat ya.
3: Iya dong.
0: Dunia ini terasa singkat kalau hanya menunggu, cuy.
3: Iya betul sekali, santuy aja, cuy.
0: Iya, tapi yang pasti akan menemukan ya kan pasangan yang tepat, bukan hanya karena waktu, benar nggak sih?
1: Benar.
0: Tapi karena memang sesuatu itu Allah udah gariskan bahwa kapanpun dan dimanapun itu tak akan kita duga di mana gitu.
1: Betul.
0: Ya kan. Barangkali di tong sampah, misalnya di paret busuk.
1: Iya, paret busuk.
0: Tapi gak begitu, dari di tempat-tempat yang terbaik ya. Nah, kita kembali ke topik nih, Pak Ustadz. Tentang bagaimana minuman kesehatan kita untuk mendukung kesehatan kita di saat cuaca ekstrim. Nih, kalau untuk Ustadz Rudi gimana caranya?
1: Kira-kira minum apa Ustadz Rudi?
0: Nanti di screenshot dong ya.
1: Boleh di screenshot.
0: Oke, gimana nih kalau Ustadz Rudi gimana cara mendapatkan kesehatan kita dengan minuman yang
1: iya benar.
3: Jadi sebetulnya sama pada umumnya ya. Di cuaca ekstrim sekarang ini, kita menjaga kesehatan terutama itu memperbanyak.
0: Itu benernya bisa dibalik juga.
3: Memperbanyak
0: minum air putih.
3: Jangan terlalu banyak minum
0: bendernya
3: es.
0: Bendernya bisa dibalik.
3: Minum es boleh, termasuk saya ini kan favorit es juga.
0: Wah, favorit es.
3: Tapi kalau aku nih, kalau es tuh nggak terlalu sering.
0: Oh, nggak terlalu
3: misalnya
0: sering.
3: Hari ini minum es, besok
0: minum
3: air biasa, besoknya lagi minum air biasa.
0: Kalian
3: kalau ada yang nawarin es,
0: ada mau akan bojanya. Aku kudet. Terus gimana? Iya.
3: Kalau ada yang nawarin es, kita gaskan.
0: Oh, kita gaskan. Kalau gas tanpa es apa?
3: Hah?
0: Kalau gas tanpa es apa?
3: Waduh, agak bingung juga ya.
0: Bingung. Gak.
3: Itu gas ya, gas. Gas pol.
0: Geragas. Jadi artinya minuman itu ya apa saja yang pasti sehat. Yang penting sehat gitu ya.
3: Ya, betul sekali.
0: Mengobrol sama Bibil juga nih, silakan.
3: Mengobrol apa ya?
2: Apa tuh?
0: Apa yang udah obrolkan kalian tuh?
3: Bingung juga.
0: Beda keyakinan nih, yang satu nggak yakin, yang satu nggak yakin juga. Mana? Ya udahlah, dimatiin lagi.
3: Bangki.
0: Iya. Cuma
3: gini,
0: cuman.
3: Bang.
0: Hah?
3: Juga gini, Bang. Kita kan udah pernah ketemu nih.
0: Oh iya, betul.
3: Ya, kan? Jadi masih ada satu yang belum tercapai keinginan.
0: Apa awal. Itu? Apa itu?
3: Ingin berkenalan dengan yang hadir di situ.
0: Iya, oh, makanya sering main ke Pro 4.
3: Termasuk termasuk Kak Najwa.
0: Iya.
2: Kita udah pernah jumpa loh, Bang.
0: Oh, udah.
3: Kapan pula?
2: Udah pernah.
1: Dilupakan ya.
2: Yang Maulid, yang foto kemarin, Najwa yang fotoin.
0: Pokoknya kalau mau sering ketemu, makanya gabung di sini, gak usah pulang-pulang.
3: Kalau begitu gini aja bang.
0: Iya.
3: Nanti kapan abang jadwal pagi lagi?
0: Iya, insya Allah.
3: Abang tinggal japri aja bang.
0: Boleh, silakan.
3: Boleh kan bang siaran
0: sekali langsung? Tapi kalau saya sarankan sih, saya waktu siarannya pukul 1 malam gitu.
3: Oh, jam 1 malam nih. Jam 1 malam mah kosong gitu ya. Cuman suara tersisan doang gitu.
0: Iya.
3: Berarti boleh Bang ya siaran langsung ya Bang ya?
0: Boleh, boleh dong.
3: Alhamdulillah. Berarti aman nih kan?
0: Aman.
3: Alhamdulillah. Iya. Berarti aku bisa hadir ngomong langsung pakai mic di Markobar ya kan?
0: Boleh, silakan tapi tentunya di waktu-waktu yang senggang ya.
3: Oke.
0: Oke dah. Baik, terima kasih nih.
3: Tunggu Bang Kiki jadwal pagi aja dulu ya Bang ya.
0: Iya, siap.
3: Nanti jangan lupa dicapri Bang ya.
0: Boleh dong.
3: Oke. Lagunya lagu Minang aja kita ya.
0: Oh, nanti kita mainkan.
3: Ya, bebas.
0: Iya, bebas bersyarat ya.
3: Karena kan kita bukan request ya kan.
0: Bukan, betul sekali.
3: Oke, buatnya Bang Kiki.
0: Iya.
3: Buatnya Kak Bibil juga.
2: Oke.
3: Dan seluruh yang hadir sehat-sehat selalu.
0: Iya.
2: Amin.
3: Ya, awak minta maaf lah ya. Terkadang kan inilah. Udah pernah jumpa tapi terkadang lupa.
0: Makanya.
3: Awak kira Najwa yang penyiar Pro 4 gitu loh.
0: Oh.
3: Bukan Najwa yang satu lagi gitu.
0: Iya. Ini Najwa yang suka nebeng di Pro 4.
3: Suka nebeng ya. Di Pro 4 dan lagi gitu
0: ya. Tapi tanpa mereka aku tuh apalah gitu ya kan. Karena mereka tuh membantu sekali.
2: Ulu.
0: Dari mulai pembukuan ya kan. Terus juga ya. Mencuci. Memasak. Ya menyiapkan makanan saya. Tapi harus bayar juga kan.
3: Oke.
0: Iya. Oke deh, terima kasih Ustaz ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Baik.
3: Kita mau live Makkah dulu nih.
0: Oh, ya. Silakan. Pakai permadaninya.
3: Oh, pakai karpet terbang ini.
0: Iya dong.
3: Tinggal 20 menit lagi nih.
0: Oke. Silakan.
3: Yo, siap-siap ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kita ini warungnya lagi rame-rame nih pagi hari ini. Kalian harus jaga senyum kalian. Halo, selamat pagi Markobar.
4: Markobar. Mari kita ngobrol dan mengkabar.
0: Apa kabar Karin?
4: Yang terupdate. Dan terpercaya. Dan tidak ngibul. Dan tidak lebay. Tidak ngibul dan tidak lebay.
0: Ini pasti nih yang namanya Denny Frigin. Emang kamu masih Frigin terus-terusan? Ya ampun.
4: Belum ada enggak? Apa nih Najwa?
2: Iya.
4: Apa abang Najwa?
0: Iya.
4: Nah, nama Najwa mau gak mau buat?
2: Masuk dia.
0: Hey, kita lagi ngebel.
4: Kalau Najwa mau apa? Apa tiap hari nyanyiin Najwaan Palace?
2: Wah. Nyanyiin gak?
0: Ini kita lagi ngebahas tema. Ngebahas tema
4: tuh.
2: Iya.
4: Ini One Pass Kota Medan nih. One Pass Kota Medan nih.
0: Promosi ya.
4: Iya, One Pass Kota Medan.
0: Iya.
4: Tapi diam aja. Kita aja di radio yang dengar.
0: Hey.
4: Ada nantangnya Bang.
0: Jangan ganggu adik-adik saya.
4: Gimana?
0: Ini lagi.
4: Lagi ada nantangnya Bang. Nah, gimana?
0: Dia kalau kita ngomong ikut ngomong juga nih. Iya. Kita lagi menghadirkan tema tentang minuman kesehatan.
4: Iya.
0: Kamu udah sehat belum?
4: Udah serapan, penyernya. Penyernya serapan.
0: Udah dong.
4: Pakai apa?
0: Pakai tangan, ya ampun.
1: Pakai tangan ya.
4: Lauk, pauknya dan topping-toppingnya.
0: Itu apa? Bukan masalah hidup kamu. Hah? Itu bukan masalah hidup kamu.
4: Ya, gitu mas. Kita kan mau nyontek, nggak boleh nyontek. Apa bayar?
0: Iya, iya, iya. Ya. Oke, kita lagi ngobrolin bukan tentang sarapannya, tentang minumannya. Kamu punya minuman apa supaya kamu tetap sehat, kuat?
4: Aku ini suka minum jus.
0: Justru itu aku nggak nampak kamu sehat. Makin kesini makin
1: kesana,
0: hang hong.
1: Makin kesini makin kesana.
0: Emang jus apa? Justru apa gitu?
4: Hampir semua suka.
0: Oh oke. Okay. Jadi minuman kesehatannya justru jus ya?
1: Jus ya.
4: Iya karena minum jus itu bikin ini apa katanya bisa awet muda.
0: Yakin loh.
4: Banyak vitamin lah. Awet muda dan bisa awet muda dan bisa punya pacar. Kalau belum punya pacar minum jus.
1: Uma minum jus ya kalau misalnya.
4: Bisa dapat pacar kali dua tuh minum jus lah. Gak bisa dapat pacar kali dua. Aku buktikan aku rajin minum jus pacar aku dua.
1: Uma.
4: Jadi mau punya pacar sekali dua enggak? Minum jus. Ya aku menunggu punya pacar dua.
0: Iya. Oke dah, ini makin sini makin ngaco nih dia.
4: Ya itulah, rajin minum buah-buahan. Aku minum jus memang betul.
0: Oke, siap.
4: Air putih biasa, yang seperti yang itu biasa.
0: Iya.
4: Ada kopi.
1: Umak, kopi ya?
4: Iya, kopi. Kopi memang enak, kalau enggak ngopi ada kurang juga aku perasaan.
0: Iya oke deh, artinya minumannya tetap justru pilihnya jus ya.
4: Kalau pilih ada kopi sama jus ya jus lah.
0: Iya.
4: Jus kan sehat.
0: Iya. Dan assalamualaikum.
4: Bisa membuat kita tarik mati yang punya pacar dua minum jus lah.
0: Itu tujuannya udah jelas.
4: Ya ada hubungannya tuh punya minum jus bisa punya pacar kali dua.
0: Oke siap. Oke mandi dulu.
1: Terima kasih ya Bang Fajin.
4: Ya, karena dua.
1: Iya.
4: Kita udah pernah jumpa.
1: Udah.
4: Aku aja nggak nampak Najwa ya.
1: Iya.
4: Ya gimana?
1: Bersembunyi dia. Ya.
4: Apa perlu di Kerawang? Umum. Di Rawa?
1: Iya.
0: Emangnya duit?
1: Duit.
0: Udah pulang sana pulang.
4: Udah pernah jumpa sama Najwa.
0: Iya. Udah sana pulang. Kamu belum mandi. Ini pasien saya.
4: Ya udah. Pulang. Najwa. Kapan kita salaman lagi?
1: Iya.
0: Oke. Assalamualaikum.
4: Pagi hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Langsung menghilang. Assalamualaikum. Ini masih banyak nih. Oke, halo selamat pagi Markobar.
5: Halo, selamat pagi Markobar.
0: Pagi juga. Dengan siapa di mana nih?
5: Bagi kabar.
0: Hah? Oh, ini Pak Anto ya?
5: Bukan.
0: Kenapa?
5: Dengan Wanga.
0: Oh, Wanga. Oh, Wanga. Tapi masih satu daerah di sana ya, di Percut sana
5: iya.
0: Ya.
5: Iya.
0: Wanga boleh berpantun sedikit ke?
5: Oke lah.
0: Wanga Anto ini.
1: Wanga.
5: Oke lah, kalau begitu memang enak makan ketupat.
1: Cakep.
5: Ketupat dibeli dari Kota Mabar.
1: Cakep.
5: Memanglah enak bergabung di RRI Pro 4.
1: Cakep.
5: Apalagi acaranya mari berbagi-bagi kabar.
1: Asik. Asik.
5: Dengan Najwa ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, Najwa mulai naik nih.
1: Najwa mulai terpromosi dia ya.
5: Najwa sama siapa ini? Bibil ya?
0: Ada Bibil, ada Dinda. Oh, iya.
5: Tanda dengan suara saya kan?
0: Tanda dong, Pak Anto.
1: Belum pernah. Kalau pagi-pagi.
5: Waktu semalam itu waktu sama si Sherly yang kita bahas soal narkoba itu kayak mana?
1: Ya, ini.
0: Ini Najwanya Najwa apa?
1: PKL. Ya.
0: Oh iya. Dan
5: TV itu kan.
0: Najwa Shihab itu beda. Yang penyiar Najwa Fusairi, ini Najwa Catering. Beda.
5: Oke lah.
0: Iya.
5: Apa cerita ini?
0: Ceritanya tentang minuman kesehatan nih. Nah Anto, ya. Pak Nah Anto.
5: Kalau
0: cuman,
5: saya, ya tentu jamu lah. Soalnya kan begini, ya kan? Bukan jamu sembarang jamu. Jamu diminum sampai tua.
0: Wah, jamu diminum sampai tua.
5: Ayolah terus meminum jamu.
0: Mm-hmm.
5: Karena jamu untuk investasi kesehatan di hari tua.
0: Wah. Ahoy, ahoy. Jadi jamu.
5: Mana tepuk tangannya, anak
0: tua? Oh, tepuk tangan. Tepuk tangannya ada di sini juga kayaknya nih.
5: Kan yang perlu kan investasi kita untuk di hari tua.
0: Mm-hmm.
5: Karena jamu ini kan banyak kandungan-kandungan yang terdapat vitamin-vitamin ataupun hormon dan lain sebagainya ada di dalamnya.
0: Betul.
5: Jadi kalau misalnya kita seperti minum jamu temulawak, itu kan maksudnya supaya kita tidak terkena penyakit leper.
0: Iya, temulawak ini bisa kita tertawa.

0: Memanglah enak katanya si buah pepaya. Pepaya dibeli dari Indramayu. Jadi kalau labuli hamba numpang bertanya, apakah benar yang namanya Najwa orangnya semakin ayu?
1: Jadi di sini Pak Anto, Najwa itu ada berapa? Ada tiga.
2: Ya, ada tiga.
1: Ada Najwa penyiar, ya kan? Itu Najwa Khusairi Nasution, ya kan? Ada Najwa magang. Namanya Najwa apa? Kalau yang magang?
2: Nabila
1: Najwa. Ada juga Najwa yang berprofesi sebagai catering. Namanya Najwa?
3: Kirana.
1: Tuh, catering Kirana, betul. Kirana catering. Jadi di sini tuh lagi hadirnya Najwa Kirana. Yang PKL.
0: Ini yang waktu ada acara maulid itu duduk di belakang saya bersama Sarli ya?
2: Tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Oh, pantes lah ya kan? Jadi begini rupanya. Memanglah enak katanya makan Indomie. Indomie dimakan sambil minum teh manis.
2: Cakep.
0: Disangka Najwa sudah bersuami.
2: Bersuami ya. Masih SMK dia ya.
1: Masih sekolah.
0: Ya itu saya bilang kan masih gadis termasuk kan. Itu makanya.
1: Iya.
0: Tapi okay. jangan heran lah kalau saya suka berpantun ya.
1: Iya, tak apalah. Jadi
0: cuman itu tadi ceritanya.
1: Ya udah itu. Waktunya pun udah habis pula nih.
0: Oh, ya udah enggak apa-apa. Tapi nanti kalau apa habis ini diputarkan sebuah lagu apa?
1: Iya, boleh. Ini masuk ke sesi lagu-lagu Sunda nanti.
0: Oh, ya enggak apa-apa. Itu apa itu namanya sorban palit?
1: Oh, sorban palit. Siap,
0: okay lah ya.
1: Ya.
0: Oke, kalau begitu jalan-jalan ke kota Palembang.
2: Cakep.
0: Tinggal sebentar ke kota Brastagi.
2: Cakep.
0: Kalau lah nanti Kang Kiki dan Najwa sudah memberi hamba tembang, maka hamba ucapkan banyak.
1: Ahoy. Ahoy.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terasa ya, kita sudah 1 jam di acara Mbak Kobar. Dan tentunya kita beralih suasana nih ke suasana kelahiran kampung saya, kampung kelahiran saya ya.
2: Okay.
1: Tapi ini ada satu lagu Minang yang menutup sesi acara kita hari ini ya. Oke, terima kasih Bibil, Najwa, dan juga
2: sama-sama.
1: Dinda, dan juga ibu kepala kita. Tepuk tangan semua.
2: Yes,
1: ya ada Asma Lubis di sini sebagai pengarah acara. Baik, selamat pagi untuk Anda dan tetap dengarkan terus Probat FM, suara budaya
2: Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Mendengar alunan musik suling dan kecapi, kita akan terbawa suasana khas pedesaan. Itulah salah satu ragam seni tradisi Sunda yang masih lestari. Suku Sunda mendiami wilayah Jawa Barat dan Banten dengan akar budaya agraris ataupun pertanian. Namun, ternyata etnis Sunda juga ada di perantauan, misalnya di Sumatera Utara. Seperti dituturkan Kang Ayi Hikmat, seorang penggiat seni Sunda di Aceh, mengatakan bahwa awal mula tahun 1900-an, pada masa penjajahan Belanda, banyak mendatangkan pekerja kuli kontrak dari Jawa. Pada perkembangannya, setelah masa kemerdekaan, ada yang kembali ke kampung halaman, ada yang menikah dan berketurunan, seperti misalnya banyak terdapat di Kampung Banten di Medan dan sekitarnya. Bahkan ada nama Jalan PWS, Paguyuban Wargi Sunda, dan Jalan Pasundan. Bahasa Sunda juga masih dapat didengar di desa Pematang Johar, Deli Serdang. Sebagai bentuk kerinduan akan kampung halaman, juga dalam pelestarian budaya leluhur di Sumatera Utara, tumbuh dan berkembang seni Sunda seperti pencaksilat, tembang Cianjuran, gamelan Sunda, tari Badaya, dan tari Merak. Meski tidak sebanyak suku Jawa, ada di antaranya komunitas suku Sunda seperti Pabansu, PWS, Pasundan, AMS, PUB, dan yang lainnya. Tentunya menjadi keberagaman di Sumatera Utara yang kaya akan suku, adat, dan budaya. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Sampurasun. Kumaha damang Akang Teteh sadayana? Sumangga, ayeuna urang sami-sami dangukeun acara apresiasi budaya Sunda. Dangukeun tiap dinten Rebo ti kawit tabu 8 dugi ka tabu 10 waktu Indonesia Barat. Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Nupingkeun centreng kacapi bari di pahiranku klikna sora suling kumatak waas kangge urang anu aya di pelemburan atanapi aya oge anu di panyabaan ya. Tah kitu menawi janten Mang Beberah mana janten ubar pikeun urang di mana bae ayana nu tetep reueus kana budayana kitu Kang Teteh. Kumaha rama Kang Teteh nuju manco dina sewang-sewangan radio ngalangkungan frekuensi 88,4 MHz. Sim kuring Kiki Koswara tangtosna oge umajak deui nya. Dina ngoning miara budaya tradisi urang. Oncom gondrong abang dan nakata. Jadi oncom gondrong ini merupakan makanan sebenarnya ya. Tapi kenapa disebut oncom gondrong ya? Gondrongnya itu karena banyak rambut atau gimana? Oncom gondrong makna kita carikan informasinya nih abang dan nakata. Jadi lagu Oncom Gondrong ini merupakan tembang pop klasik dirilis pada tahun 87-an ya. Tepatnya 11 Mei tahun 1987 oleh penciptanya Mang Memed yang dinyanyikan oleh penyanyi legendaris Bungsu Bandung ya pada saat itu ya. Dan kembali Bungsu Bandung menghadirkan lagu Oncom Gondrong ini ternyata viral di tahun ini ya Bang Denaka. Jadi lagu ini merupakan potret lagu tentang kehidupan rakyat yang sederhana ya, menggambarkan keseharian pedagang makanan tradisional di Jawa Barat. Jadi jajanan tradisionalnya dalam penggalan lirik menyebutkan ada oncom, ada bala-bala, ada ampiang, dan goreng dage. Nah, jadi oncom dan dage atau oncom hitam dibuat dari sisa-sisa ampas tahu ataupun kacang tanah. Hal ini mencerminkan ketahanan hidup dan kreativitas masyarakat kecil yang mampu mengubah bahan sederhana menjadi sumber penghidupan. Terus juga di dalam lagu ini Abang Danaka, suasana yang dibangun memperlihatkan kedekatan, keakraban, dan kesederhanaan hidup masyarakat Sunda di zaman dulu yang tentunya apa adanya begitu Abang Danaka. Jadi Oncom Gondrong ini gambaran tentang masyarakat Sunda yang ceria ya, yang juga kreativitas dalam mengolah makanan, salah satunya adalah makanan oncom begitu Abang Danaka. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali haturan Wilujeng Enjing Kang Ge Sadayana.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Semoga Kang Tete Sadayana ima orang campurkeun atunya antara Indonesia dan Uruguay. Uruguay. Baik, Anda yang saat ini bergabung bersama Pro 4 Medan. Nah, jadi sebenarnya makanan Sunda itu banyak ya ragamnya nih Abang dan Kak. Kadang-kadang saya suka sedih kalau misalnya makanannya itu yang berbahannya ya kurang seratnya ya. Walaupun saya orang Sunda juga suka sekali makanan-makanan yang real food gitu ya, makanan-makanan yang sehat, semisal karedok ya Bang Danaka. Nah, jadi karedok ini adalah salah satu makanan tradisional khas Sunda yang menonjolkan kesegaran bahan-bahan mentah sebagai daya tarik utamanya. Sayuran seperti terong, kol, mentimun, toge, daun kemangi, lenca gitu ya. Kacang panjang hingga ubi diiris tipis dan disajikan tanpa melalui proses pemasakan Abang dan Kak. Jadi hal ini membuat setiap gigitannya renyah, segar alami, sekaligus juga mempertahankan kandungan vitamin dan mineral. Tuh, jadi bukan nggak setuju dengan makanan seblak sih. Sebenarnya kalau seblak juga jika di olah dengan ditambahkan makanan sehat ya, semisal ceker ayam, ini juga bisa jadi makanan yang sehat juga Abang dan Kak, tergantung dari bahan yang kita pilih ya. Berikutnya ada lotek. Lotek ini merupakan versi sayuran yang dimasak sebelum dihidangkan gitu. Jadi lotek ini berbeda dari karedok yang mentah ya. Sayuran seperti kangkung, kol, kacang panjang, toge ini direbus sebentar ya agar tetap renyah, namun juga mudah dikunyah Bang Danaka. Proses perebusan ini juga membantu mengurangi rasa getir alami pada beberapa sayuran ya. Bumbu kacang yang digunakan memberikan kombinasi rasa manis, gurih dan sedikit pedas Bang Danaka. Dan tentunya menciptakan sensasi unik saat disantap bersama lontong ataupun nasi hangat. Nah, lotek ini cocok dijadikan menu diet karena sayurannya tetap tinggi, tinggi serat masuknya dan tentunya rendah lemak. Hidangan ini dapat dinikmati sebagai sarapan sehat ataupun lauk pendamping makanan siang yang menyegarkan, menjadikannya pilihan tepat untuk mereka yang menginginkan keseimbangan antara rasa dan gizi. Berikutnya ada pepes ya, atau dalam bahasa Sunda itu pais Abang dan Kak ya, pepes ikan ya, pais lauk, dan ini merupakan makanan yang saya suka juga, semua suka ya. Kalau gratis mah. Jadi pepes ini menurut saya paling sehat ya, karena masak tanpa berminyak ya, tanpa memakai minyak begitu Abang dan Kak. Dan isiannya sangat bervariasi, sebenarnya bukan hanya ikan ya, ikan air tawar, ada nila, ikan mas, terus juga bisa juga ayam suwir berbumbu rempah, ada tahu tempe hingga jamur dan sayuran, ini juga bisa dibuat pepes ya. Nah, ini biasanya mengandalkan daun pisang sebagai pembungkus alami dan menggunakan teknik pengukusan untuk mempertahankan rasa dan kandungan gizinya tanpa minyak Abang dan Kak. Jadi memungkinkan makanan ini matang merata, terus juga tanpa tambahan minyak ya, sehingga kalorinya tetap rendah dan nutrisinya baik protein, vitamin, serta mineralnya tetap terjaga. Terusnya, makanan-makanan Sunda ini menjadi nasional ya, dan bisa menjadi apa namanya ladang usaha juga ya untuk masyarakat Sunda dan siapapun yang ingin juga anclub di bidang kuliner Sunda. Di Kota Medan sudah ada sih ya restoran-restoran yang menyajikan masakan Sunda. Baik Abang dan Kak, lagu-lagu khas dari Pro 4 akan masih kita hadirkan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu Sundanya ya. Selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, suara budaya Nusantara, semangat nyangakeun.

0: Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, rajah dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari nyiar lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yuah, mangga urang sami-sami di Gibegdeui.

0: gitu ya. Lagu Katumbiri ini yang saya tahu buah karya dari Kang Wahyu Rohe. Aduh, Kang Wahyu gimana?
1: Assalamualaikum.
0: Kang Wahyu gimana? Kumaha damang? Sim kuring Kang Kiki teanya waktu skapungkur tepang di mana ya? Di Dinas Pariwisata Kota Bandung pengintennya. Sareng Kang Wahyu Rohe teras oge aya Teh Ria Talenta ya, menawi leres kita namina mohon. Wah, padahal keren lah ya seniman orang Bandung mah atuh da. Nah, ini ada yang nanya nih ya, Kang Kiki, bumbu pepes ikan khas Sunda itu apa aja gitu ya. Nah, ini ada dari Kak Farida. Jadi pepes ikan khas Sunda ini juga bervariatif ya. Menggunakan bumbu kuning aromatik ya. Bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit. Nah, ini yang paling utama kunyit juga ya. Jahe, lengkuas, terus juga cabai merah. Terus ada bumbu aromatik pelengkap yang tidak usah diharuskan, yaitu serai, daun salam, daun jeruk, kemangi, tomat merah, cabai rawit. Itu utuh aja semuanya gitu Abang Denaka. Dan penyedap rasanya bisa ditambahkan garam ya, gula pasir, terus juga kaldu bubuk ataupun kaldu jamur, dan sedikit minyak goreng ya, ditambahkan aja sedikit begitu Abang Denaka. Cara membuatnya adalah haluskan bumbu, yaitu di blender semua bahan bumbu halusnya ya. Terus tumis sebentar bumbu halus bersama serai, daun salam, daun jeruk sampai harum dan matang agar tidak bau langu begitu Abang Denaka. Masukkan garam, gula dan kaldu. Lalu ikan dilumuri ya, bersihkan awalnya bersihkan ikan, bisa ikan kembung, nila, mas ataupun tuna. Lalu dilumuri air, jeruk nipis dan garam, lalu dibaluri dengan bumbu halus tadi. Bungkus deh dengan daun pisang ya, tertutup rapih, jangan sampai terlihat auratnya gitu. Dan akhirnya dikukus serta dipanggang ya. Kukus selama 25 hingga 30 menit lalu panggang sebentar di atas teflon sampai daun pisang sedikit kecoklatan dan harum. Selamat menikmati ya. Dan siapa yang menikmati? Tentulah saya sendiri. Baik Abang Denaka, di pagi hari ini selamat mendengarkan kembali Perempat FM Suara Budaya Nusantara jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Saya Kiko Aspara mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Anda. Nanti setelah jazz musik ada rekan saya Nur Asma Lubis Esos yang menemani Anda 2 kali 24 jam. Selamat mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Bilahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: kemerdekaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saya Harvey Malaiholo.
5: Cicak Kuswoyo.
6: Nabila Gomez.
7: Roni Sianturi.
3: Lita Zen.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

Tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022

0: juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal memakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli. Dan kedua, saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis gitu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi, persegi 4, lalu dilipat menjadi segi 3. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segi 3 itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bang. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkuluk itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Pak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, Budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Sahabat budaya, pasti kalian tahu bahwa pohon enau banyak gunanya. Ya, enau atau aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Sehingga terciptalah sebuah legenda di Tanah Karo tentang asal mula pohon enau dengan judul Tareh Iluh Beru Sibou, yang mengisahkan rasa sayang seorang adik, yaitu Beru Sibou, terhadap abangnya Tareh Iluh yang dipasung penduduk karena tidak dapat membayar hutang akibat suka bermain judi. Sehingga dia rela bertaruh jiwa raganya dengan memanjat pohon yang tinggi dan bermohon kepada sang pencipta.
1: Ini aku, si Beru Sibou, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan penduduk yang memasung abangku. Akulah ganti untuk kebebasannya.
0: Permintaan Beru Sibou didengar. Tubuhnya menjelma menjadi pohon enau yang serbaguna. Sahabat budaya, terlepas dari kisah legenda, ternyata pohon enau memang multifungsi. Mulai dari air niranya yang bisa membuat gula aren dan cuka. Ijuknya pun bisa membuat sapu untuk membersihkan lantai. Dan buahnya bisa menjadi buah kolang-kaling yang disukai banyak orang. Sahabat budaya, apa yang dikatakan Bapak Arinal Hayat tentang pohon enau atau aren yang menjadi mata pencahariannya selama ini?
2: Pohon aren ini sebenarnya itu dianggap orang dulu itu tanaman hutan. Tapi sekarang ini pohon aren ini udah bisa mendukung ekonomi masyarakat. Jadi karena dari pohon aren ini bisa menghasilkan berbagai macam produk. Contoh seperti niranya, bisa diambil kolang-kalingnya, bisa diambil ijuknya untuk atap, sapu segala macam. Dari pelepahnya bisa untuk sapu lidi, dari batangnya bisa sagu.
0: Ternyata dari satu pohon enau atau aren itu menjadi banyak fungsi. Mulai dari pelepahnya, batangnya, buahnya, dan daunnya, serta niranya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan bukan hanya untuk menambah pendapatan saja bagi petani yang menanamnya. Pohon enau atau aren ini yang niranya diproduksi menjadi gula aren diolah lagi menjadi kue gula tuala, yaitu salah satu kue khasnya suku Karo.
3: Ciri khasnya itu, kalau gula tuala itu, kalau suku Karo bilang, itu makanan khas suku Karo lah. Biasanya itu ditemukan pas, kalau dulu, pesta perkawinan adat Karo. Itu harus ada gula tuala. Sekarang udah dibikin, dimodernisasikan. Maknanya itu, kalau dulu istilahnya gula tuala ini kan makanan yang manis-manis. Supaya dalam pernikahan itu, yang menikah itu kehidupannya manis terus. Kalau sekarang dia itu diambil gula merah, diambil kelapa, dipecah-pecah itu dibagikan. Kalau sekarang, itu juga gula sama kelapa kan, gula tuala. Kalau dibuat gula tuala nanti dibagikan, gak cukup banyak. Berarti banyak dananya, semua orang pingin.
0: Ternyata bukan hanya gula tuala saja yang terbuat dari nira. Cuka juga bisa dibuat dari nira setelah menjalani fermentasi dan disimpan. Tetapi berapa lama nira yang dipermentasikan itu bisa menjadi cuka?
2: 2 bulan sudah menjadi cuka. Cuman makin lama, makin bagus cuka itu. Makin bisa kita simpan sampai 2 tahun, 3 tahun, dia makin kualitas cuka itu makin bagus. Kita simpan di tempat biasa saja, cuman dihindari dari debu, dari serangga-serangga gitu. Sebelum dia jadi cuka itu serangga suka karena aromanya sudah agak lain.
0: Sahabat budaya, ternyata pohon enau atau aren dapat dijadikan legenda yang kisahnya bisa menjadi pelajaran dan juga kulinernya menjadi adat budaya suku Karo yang dalam pernikahan adatnya pun menggunakan bahan dari pohon aren yang diproduksi menjadi kue gula tuala. Demikian sahabat budaya topik kita kali ini mengenai pohon enau atau aren yang multifungsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan berjumpa kembali di lain topik. Salam kami dari RRI Medan.

Nusantara masih terus bersama Bang Kakak dimanapun berada ya. Selamat siang dan siang baik untuk sahabat budaya yang masih disibukkan dengan tugas-tugas. Etalase 884/4 Medan, Organisasi Perburuan Internasional ILO menilai pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM berperan penting dalam memperluas lapangan kerja di Indonesia. Ini sejalan dengan struktur perekonomian nasional yang didominasi UMKM, meskipun sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala, ya. Seperti yang kami kutip dari laman rri.co.id, tantangan dalam UMKM ini salah satunya adalah akses ke keuangan. Selain akses ke pasar, keterampilan dan digitalisasi. Ini disampaikan Project Manager Promise 2 Impact ILO Jauhari Sitorus dalam konferensi pers di Jakarta Pusat kemarin ya. Kehadiran ILO di Indonesia bertujuan mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ini dilakukan melalui berbagai program yang memperkuat kapasitas usaha serta memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM. Seperti apa? Begitu, sahabat budaya. Silakan kunjungi laman rri.co.id untuk memperoleh informasi selengkapnya, sejelas-jelasnya, setuntas-tuntasnya. Di mana itu? Kasma Lubis hanya di rri.co.id.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siang abang kakak, selamat menikmati makan siang, saatnya makan siang ya. Pukul 12 sesaat lagi ya, pukul 11 lebih 58 menit. Sudah pada sibuk makan siangnya di mana nih, kalau bawa nggak bawa bontot ya kan, nggak bawa bekal. Makan siangnya di mana nih gitu ya. Atau aku mau makan apa ya, makan capcay, makan kucai, makan apa lagi, pengen maunya makan yang berlemak-lemak begitu abang kakak ya. Anda yang masih pastinya segala sesuatunya itu semoga yang kita makan itu menjadi berkah buat kita. Kita masih punya informasi terkait dengan UMKM. Kami kutip dari laman rri.co.id, pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan untuk mengawasi dan menjamin keamanan produk pangan olahan yang dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kolaborasi ini diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Hal ini disampaikan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor saat menerima audiensi Kepala BPOM Medan Mojaza Sirait bersama tim di kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan Selasa 6 Oktober 2026 yang lalu ya, beberapa pekan lalu. Ia menyampaikan Gubernur Sumut juga memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM dengan menyediakan hingga 10.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di Sumut. Ia juga menyambut baik usulan BPOM untuk membangun fasilitas produksi bersama yang dibangun pemerintah dan dapat digunakan oleh pelaku UMKM, abang kakak. Kan semakin ini ya, semakin melakukan apa ya, pelayanan maksimal ya sahabat budaya, itu mah harus memang ya dilakukan. Nah, Kepala BPOM Medan Mojaza Sirait memaparkan kalau sejumlah poin yang memerlukan kolaborasi ya, seperti pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, kooperasi desa merah putih agar sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku, termasuk terhadap pangan olahan UMKM. Pengawasannya akan diperketat dan selama ini selalu berkoordinasi dengan Dinas Perindak dan SDM Sumut dalam melakukan pendampingan UMKM dan pengawasan produk ekspor. Saya Asma Lubis masih bersama Anda di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.
1: Suara Budaya Nusantara.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Depok, pengembangan hilirisasi kelapa sawit didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat perekonomian nasional. Kemarin, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengajak Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia serta pelaku usaha menjadikan hilirisasi sawit sebagai prioritas karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri. Pengembangan produk turunan seperti gliserin, surfaktan, dan karoten dinilai masih memiliki peluang besar selain pemanfaatan sawit untuk bahan bakar B50.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang,

Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A iya Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa wajahmu nggak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutlah juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul.
2: Ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu, iya. Karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, ini apa, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang gak enak ya.
2: Gak enak, betul.
1: Iya dah. Oh, iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih? Sama.
1: Oke dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di situ siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh Deng Baji.
2: Yeay, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke dah, silakan.
2: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya. Dan tema kita tentunya pendengar, ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil kupanggil Damar kini atau mau dipanggil Demanaku? Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh Perompat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perompat Jakarta, Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar, ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
3: Iya. Ya. Selamat siang semua pendengar Perompat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah, Kak. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya. Sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat sangat tidak lazim lagi mendengar itu. Karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu, Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Ayun.
2: Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasang misalnya.
2: Iya, papasan itu
3: Jadi
2: pesan-pesan
3: sebuah
2: luhur.
3: pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana apa menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak ini. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian, tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik, tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama. Ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kontambu, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu akik bunting kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi-puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya. Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak Kak Yuni, sangat banyak sekali. Ya, yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita. Iya,
2: nah, itu dia.
3: Betul.
2: Kemudian
3: itu yang menjadi pertanyaan.
2: Sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan?
3: Iya. Iya. Jadi perannya sangat besar sekali Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan. Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingaki, sipaka labiriki atau sipaka lebih dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipaka ingat dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan perlu menjaganya, Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
2: Terus di ini ya ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya Damar di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
3: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini, bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kak. Bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini sifat apa ya, generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta-merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya, apakah ini konten edukasi kah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
2: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara betul. Baca puisi, hasil karya-karya puisinya betul. Sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Di.
3: Iya.
2: Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya, itu dari digital belum ada di digital waktu itu ya.
3: Belum. 2017. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada, ya maksudnya gitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah, itu dia, Kak.
2: Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
1: ya, dan ini
2: Jakarta ya.
1: Oke.
2: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
1: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
2: Iya, silakan di 0811 400 9250.
1: Kita ulang lagi.
2: 0811 410 9250.
1: Iya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun dan Yuni, kita break dulu. Eh, udah diterima?
2: Ya, ada belum sih?
1: Belum ya? Kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Okay.
1: Kita terima ya. Telepon ya.
2: Siap.
1: Baik. Sambungkan di Makassar.
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811-400-9250.
1: Baik. Kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Ya. Sudah ada?
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari
3: selamat siang.
2: Dari mana?
3: Mbak Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana, Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, iya betul Mbak Yuni. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Iya, selamat juga, salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni, dan siapa Bapak namanya ini?
2: Damar, Pak Damar,
3: Mbak Yuni?
2: Damar, Pak Damar, Damar.
3: Oh, Pak Damar ya, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Leman.
3: Iya, makasih, salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan,
2: iya,
3: itu masalah apa tadi itu?
2: Sastra lisan ya? Iya, sastra lisan.
3: Ya, itu apa bentuk dan contoh-contohnya Pak, gitu. Nah, gitu saja Pak, bentuk dan contoh-contohnya gitu yang dalam bahasa
2: Makassar ya?
3: Tadi itu Pak, gitu.
2: Okay.
3: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
1: Ya, Bang Leman.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
2: Siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan. Yang mau bergabung, halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terang
1: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Mbak Yuni.
2: Jauhnya Ica ini ada di Jakarta ini sih.
1: Ca, dibacain nggak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan.
1: Baca ini.
5: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
1: Mau baca nggak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan Ponova nanti ngambek sama Ponova.
1: Ya udah, pertanyaannya apa Ca?
5: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
1: Sama Kak Damar.
5: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
1: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk apa yang benar.
5: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
1: Okay. Oh, sastra Bugis sama sastra
5: Makassar. Apa bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
1: Oke, okay, baik.
5: Habis tadi juga kan Ponova ada nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus. Aku suka tapi aku bilang gak tahu judulnya apa gitu.
1: Yang mana itu dari sana juga, ntar Ponova minta aja di operatornya gitu. Iya. Dari RRI Net-nya.
5: Gak tahu judulnya apa, aku bilang gak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya.
5: Oke, Cak. Oke, Mbak Yuni gitu aja yang Ponova juga. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya.
2: Dia di Makassar.
1: Iya. Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh ya. Udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh berarti ada baca-bacaannya.
2: Udah nomor. Ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa.
1: Yeah.
2: Oke, silahkan Damar.
4: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. soal apa sih contoh-contohnya, misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus apa namanya, harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling, bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikatte tupan ritaiya pakabodoi linota tatannam mi antu ajar kain puanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan ini yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tau ki, sipaka ingat ki, sipaka lak biriki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
4: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi, teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya. Tidak bicara tentang hanya kota. Tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa. Ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya Yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Yeah. Pasang, papasang misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, kakak.
1: Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
4: Oke, boleh, baik. Kak, boleh. Saya coba angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah. Kepada raja, sumpah ya setia. Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan dan tentunya. Cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
2: Oke. Oke, sebentar di akhir ya kayaknya kita
1: saksikan. Iya, baik. Kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811-400-9250. Belum ada Pak Nova.
1: Yang di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 021-350-4510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
2: Iya. Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
1: Kalau untuk WhatsApp adakah?
2: WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan.
2: Tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha? Terima kasih.
1: Oke. Sila.
2: Mas Teo di Magelang. Gimana, langsung aja?
1: Ya, langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
4: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral, tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang ataukah sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papaseng dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun. Karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi, ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini, karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Yeah.
4: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
1: Iya, iya, benar-benar benar. Iya.
4: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya, kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tinromokonaung anak, rokokonai, nan balas akatekne. Engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu yes. Itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Okay. Dan itu yang selalu terngiang hari ini.
1: Baik.
4: Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya.
1: Okay.
4: Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
1: Siap.
4: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
2: Kita asik dengar ceritanya.
1: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
4: Baik, kalau saya mengangkat sastra lisan Angar dulu, Kak.
1: Silakan.
4: Tabik karai. Kipa mau pura mama. Rida leka malak dirita. Risa di karatuanta. Rimpo amma tinggita. Inak kemi ane karai. Lambar tata salana gua. Nakarepi kain salang karai. Angulur di baru gaya. Nakatipu kang salangkarai, pasurang matang kapahar. Ina-inai mo salangkarai, amapat tojing ito jinga, amapiada kiada ka, usalagay sirina, uy sarap para lakin. Ni ranjak kuni patikba, pangkuluk kuni suwiya, ikat te angin karai, naikam bilikok kayo, amirik ko angin, namarunan ni kokkan ikatteji ni karain naikam be batang mamanyo asolong kuji ni namamanyo batang kayo ikattejarun karain naikam be banam panjai anta le ko jarun namaminawam banam panjai unasalla akamaya arukur dalle kanta pangkai jirak inra bateon jokku. Awang nyeri anak riboko, pasangir yana tanjari rumah kanainya tanah rupai janjin. Ya, seperti itu, Kak. Jadi,
1: wih, keren, luar biasa. Aplos dulu dong, Daeng Yuni.
2: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
1: Iya. Benar, keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa?
4: Ini salah satu sastra lisan Angaru namanya, Kak.
1: Okay.
4: Ini biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit sebelum terjun ke medan perang, pergi berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan, bukan sih cuma bicara raja, tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu, ada Tuhan, ada hamba, ya, ada
2: motivasi raja. Dan doa ini.
4: Iya.
2: Oh, iya.
4: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik, luar biasa. Keren. Sukses ya Kak Damar ya.
4: Kasih Kak
1: Nova. Ya, baik. Dan Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
2: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
1: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk Amin. Semuanya. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Pak Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kebun Sirih Jakarta Pusat mengusung festival Jalan Jaksa bertema Sejarah Cita Rasa dan Budaya sebagai program unggulan dalam ajang Benyamin S. Award 2026. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Erik Vezet Lumbun mengatakan hari ini Kebun Sirih berhasil masuk 10 finalis dan bersaing dalam kategori bersih, nyaman, serta sejahtera. Festival ini menghadirkan suasana kawasan Jalan Jaksa seperti era 1980-an melalui dekorasi fintech, musik, dan nuansa tempo dulu hasil kolaborasi warga, pelaku usaha serta komunitas setempat.

Kita beralih ke berita lainnya. Ajang MotoGP Mandalika dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Nusa Tenggara Barat NTB kepada wisatawan dari berbagai negara. Ketua Deskranasda NTB Sinta Agitia Sujoko mengatakan pada minggu lalu pameran budaya dan digelar bersamaan dengan MotoGP menjadi kesempatan untuk mengenalkan tradisi lokal kepada masyarakat dunia. Museum NTB menghadirkan pameran bertajuk Speed Energy dan Connection yang mengangkat Sekar Diu, hewan mitologi dalam tradisi wayang Sasak yang berkaitan dengan kecepatan dan kekuatan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak perempat Medan, balik lagi nih bareng Sahnan tentunya di edisi Alunan Musik Roncong dan kabar informasi menarik abang dan kakak. Gimana kabarnya hari ini abang dan kakak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya abang dan kakak, dan terus bahagia, karena bahagia adalah jalan menuju kebahagiaan juga ya abang dan kakak. Abang dan kakak, banyak nih mau Sahnan bagiin informasi sama abang dan kakak, dan juga lagu-lagu sahdu yang Sahnan akan puterin juga untuk abang dan kakak. Jadi abang dan kakak jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Lanjut lagi abang dan kakak, tentunya bersama Sahnan di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, kebakaran karhutla di Kalimantan sudah merambah ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia, abang dan kakak. Nah, dampaknya juga kita rasakan di Medan saat ini. Banyak keluhan dari masyarakat yang mengeluhkan bahwa asap dari karhutla tersebut sudah sampai ke Medan, abang dan kakak. Nah, abang dan kakak, sedikit informasi bahwa Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memperketat pengawasan penerbangan domestik berjadwal menyusul gangguan operasional akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Asap akibat kebakaran yang masih berlangsung mulai meluas hingga ke bandar udara di wilayah timur Indonesia juga, abang dan kakak. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa Selasa 13 Oktober 2026. Menurut dia, kantor otoritas bandar udara di setiap wilayah telah meningkatkan pengawasan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas. Nah, abang dan kakak, dengan demikian total penerbangan terdampak sejak 11 Agustus 2026 telah mencapai 1.813 penerbangan. Sebelumnya, berdasarkan data hingga 10 Oktober 2026, jumlah penerbangan terdampak tercatat sebanyak 1.673 penerbangan, abang dan kakak. Nah, abang dan kakak, untuk itu kita sebagai masyarakat yang baik harus selalu menjaga agar tentunya tidak ada lagi kebakaran-kebakaran hutan yang mengakibatkan gangguan kepada saudara-saudara kita yang ada di provinsi atau kota lain dan bahkan negara lain, abang dan kakak. Mari sama-sama kita jaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran-kebakaran hutan lagi, abang dan kakak. Nah, buat abang dan kakak yang lagi beraktivitas di luar, sananin poin nih atau saran-saranin, mulai sekarang baiknya gunakan masker untuk menghindari asap dari karhutla tersebut dan terus menjaga kesehatan, abang dan kakak. Abang dan kakak, masih banyak lagi informasi menarik dan lagu-lagu sahdu versi keroncong tentunya yang bakal Sahnan bacain dan puterin buat abang dan kakak. Tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Lanjut lagi ya Bang dan Kakak, bareng aku Sanan Siregar tentunya, bersama Bang dan Kakak di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, itu dia tadi lagu dari Sapitri yang berjudul Jangan Ditanya Kemana. Ini lagunya Bang dan Kakak sangat sedih ya Bang dan Kakak, bagi kita yang memiliki keputusan tegas untuk berpisah karena sebuah pengkhianatan dan kekecewaan yang mendalam. Tapi terkadang Abang dan Kakak memilih untuk ikhlas pergi dari orang yang kita cintai adalah pilihan terbaik. Karena memang Abang dan Kakak mencintai tidak harus memiliki, tapi mengikhlaskan adalah cara yang paling baik untuk bahagia Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, tapi kali ini Abang dan Kakak ada informasi yang bakal dibacain, tapi bukan Sahnan yang bacain, tapi ada rekan Sahnan tentunya. Abang dan Kakak bersama siapa nih?
1: Bibil.
0: Halo Bibil.
1: Kok kesekalian?
0: Halo Bibil.
1: Halo, halo. Halo.
0: Kedengaran jelas Bibil?
1: Halo, halo. Oh,
0: ya. Udah?
1: Udah ada kedengaran.
0: Oke Bibil, apa nih tips buat Abang dan Kakak kita yang saat ini lagi banyak nih, bahkan asap dari karhutla tadi udah menyebar sampai ke Medan Abang Kena. Jadi tips buat Abang dan Kakak kira-kira apa nih biar jangan ada kejadian-kejadian seperti ini lagi, Bibil?
1: Oke, Bibil ada tips mencegah kebakaran hutan dan lahan nih teman. Yang pertama ada jangan membakar lahan. Itu hindari membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena api dapat merambat dengan cepat dan sulit dikendalikan. Yang kedua ada jangan membakar sampah sembarangan. Hindari membakar sampah di dekat hutan, kebun, semak belukar, atau lahan gambut, terutama saat musim kemarau. Yang ketiga, kita ikut menjaga dan melestarikan hutan. Berpartisipasilah dalam kegiatan penghijauan, edukasi lingkungan, dan pengawasan kawasan hutan bersama masyarakat. Yang keempat, ajak masyarakat peduli lingkungan, sebarkan informasi tentang bahaya karhutla kepada keluarga, teman, dan warga sekitar agar semakin banyak orang ikut mencegah kebakaran. Ingat ya, Abang dan Kakak, Perempat Medan, kebakaran hutan bukan hanya merusak pepohonan dan habitat satwa, tetapi juga menyebabkan polusi udara, mengganggu kesehatan, serta merugikan masyarakat. Oke, begitu. Jadi kita harus memakai masker ya, Bang Syahnan ya.
0: Iya nih, Bil. Karena udah sampai sini asapnya kan. Dan betul, juga masyarakat udah banyak mengeluh ya kan, Bil?
1: Benar.
0: Oke, Abang dan Kakak. Itu tadi dia informasi atau tips buat Abang dan Kakak tentunya. Dan berita menarik dan tips-tips menarik juga dapat Abang baca selengkapnya di rri.co.id. Jangan kemana-mana, Kak. Masih banyak informasi dan lagu-lagu sahdu, persik roncong ya bakal Sanan bacain dan puterin untuk Abang dan Kakak.

Saatnya kentongan. Inilah upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak terjadi. Pertama, memberikan penyuluhan, pendidikan dan juga pelatihan. Kedua, menempatkan barang-barang yang mudah terbakar di tempat yang aman dan jauh dari api. Ketiga, tidak merokok dan melakukan pekerjaan panas di tempat barang-barang yang mudah terbakar. Empat, tidak membuat sambungan listrik sembarangan. Lima, tidak memasang stiker listrik bertumpuk-tumpuk. Enam, memasang tanda-tanda peringatan pada tempat yang mempunyai risiko bahaya kebakaran yang tinggi. 7. Menyediakan apar di tempat yang strategi. 8. Matikan aliran listrik bila tidak digunakan. 9. Buang puntung rokok di asbak dan matikan apinya. 10. Bila akan menutup tempat kerja, periksa dahulu hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran.

0: Intermezzo.
1: Cup-cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Ya elah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ah.
0: In, in, in, in.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.

budaya Nusantara. Aman kakak, gak terasa Sanan udah menemani abang dan kakak satu jam nih abang dan kakak. Abang dan kakak, Sanan pamit undur diri dari ruang dengar abang dan kakak tentunya di 88,4 MM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Dari pukul 3 sampai pukul 8 nanti malam, abang dan kakak bakal ditemani rekan saya Najwa ya. Jadi abang dan kakak, semoga kita semua sehat selalu dan tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: dangdut ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248.

0: Iya, 88.4 FM Perempatan Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang Kakak di Pradangdut ya. Tadi udah kita putarin requestan yang dari WhatsApp. Kita angkat telepon dulu. Halo Pradangdut.
1: Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Ririn.
0: Ya ampun, kenapa suaranya Kak Ririn?
1: Ya lagi gak enak badan Kak, lagi demam.
0: Gitu. Ya udahlah, semoga cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Kak Ririn mau lagu apa?
1: Bunda Rita ya Kak.
0: Bunda Rita judulnya apa tuh?
1: Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan, oke boleh nanti diputerin ya.
1: Ya, makasih Kak Najwa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Kak Ririn ya. Dan Abang Kakak juga kebetulan sebentar lagi kita akan memasuki azan sholat asar ya. Untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya ya di Gatot Subroto ini. Untuk itu nanti setelah azan Najwa bakal buka layanan telepon lagi ya. Yang masih mau join-join di Prodangdut sore hari ini. Karena nanti Najwa akan menemani Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum itu aja mau inilah ya, sapa-sapa dulu untuk pendengar-pendengar setia perempat ya, yang mungkin sedang berkendara nih sore hari ini ya, balik dari kantor atau dari manapun. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan juga pastinya ya. Dan untuk abang kakak yang di rumah aja berleha-leha, cus ya, join Prodangdut bersama Najwa hari ini. Dan di pukul 15:29 waktu Indonesia Barat ini, saat lagi akan azan sholat asar, kami yang di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Ya, 88.4 FM, Prompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa di Prodangdut. Dan ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
1: Makin nasi, makin yahoo.
0: Makin yahoo, demi sumi.
1: Iya, assalamualaikum. Alhamdulillahnya cantik-cantik. Sayangku, cintaku yang blak-blak.
0: Waalaikumsalam, Umi. Sehat?
1: Iya, sehat. Najwa sehat, sayang.
0: Sehat dong, Umi. Alhamdulillah.
1: Amin, alamin. Hujan enggak di sana, cinta?
0: Di sini enggak hujan, tapi kabut.
1: Oh iya, kabut ya. Gerah ya, ya. Gerah ya.
0: Iya.
1: Lagunya ya.
0: Boleh.
1: Lagunya inilah. Apa namanya? Air Mata Perkawinan dari Mansur
0: M. Air Mata Perkawinan boleh.
1: Iya, ada kan sayang?
0: Ada dong.
1: Iya, bungkus, bungkus.
0: Bungkus.
1: Iya, bungkus. Saya tahu tuh, ya kan, bungkus. Tunggu-tunggu ya sayang, cinta ya.
0: Iya, Umi.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Kita sampai tuntas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Sumi tadi ya. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
2: Makin asik makin nyahut. Assalamualaikum Kak Naswa alias.
0: Waalaikumsalam Bang Lumi. Agak lupa iya. Tadi ya.
2: Apa kabar Kak Naswa, sehat ya?
0: Sehat, Bang Lumi sehat.
2: Oh, sehat juga, cuacanya enak nih. Parah kali enggak kali dengan kalian. Pokoknya mantep lah cuacanya Kak Naswa ya kan.
0: Oh mantep cuacanya ya. Padahal kualitas udara di sini udah buruk. Di sana mantep mah.
2: Iya, masih ada mataharinya. Masih ada mataharinya Kak Naswa.
0: Iya ya, di sini enggak ada. Ya wes lah Bang Lumi, mau lagu apa?
2: Lagunya itu karena tua dari Ikke Nurjana karena tua.
0: Ikke Nurjana, bentar aja cari dulu ya.
2: Merpati Putih.
0: Merpati Putih.
2: Iya, Ikke Nurjana.
0: Merpati Putih, oh ada boleh.
2: Ya, itu lagunya karena saya sangat lagu nasional ya.
0: Ya, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bang Lumi ya, katanya di sana masih enak lah cuacanya. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo Prodangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia.
3: Iya, benar.
0: Sehat?
3: Ya, malam Naza masuk malam ya, termalam ya?
0: Iya, benar. Gak dapet jalur ya?
3: Kayaknya Naza anak kami.
0: Kasian kali.
3: Aku nunggu-nunggu, terus ada nunggu aja jadinya gak ada jalur.
0: Ya, semoga malam ini dapat lah ya, Cynthia ya.
3: Apa, nanti malam Kiki lagi?
0: Nanti malam ada Marlon.
3: Oh, iya, Marlon ya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Yaudah, Cynthia mau lagu apa nih?
3: Apa dari dua anggrek coba di listnya Nazwa?
0: Dua anggrek, sebentar. Ini dua anggrek ada goyang nasi padang, terus cikini gondang dia, terus ada sirgo bang gosir.
3: Coba yang tadi nomor dua yang
0: cikini gondang dia.
3: Iya.
0: Boleh. Nanti aja coba tarinya Cynthia ya.
3: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi yang request lagu Chicken nih. Iya, itu hari Minggu kalau mau nyanyi. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo Prodangdut.
4: Makin asik, makin oke.
0: Makin ayo, asik, ayo. Makin yahoo. Jangan diganti-ganti.
4: Makin asik, makin yahoo.
0: Iya, siapa nih?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Orang Binjai Najwa.
0: Oh ada Mas Bambang.
4: Ya, aku tadi terkejut loh. Aku karena resmi naik gitu, nggak pernah pernah naik deh kan.
0: Iya. Oke lah, mau lagu apa?
4: Lagunya mak, goyang nasi padang aja.
0: Eh goyang nasi padang, makan nasi padang tadi ya?
4: Hah?
0: Tadi makan nasi padang.
4: Tadi?
0: Iya.
4: Saya gak tahu.
0: Oh, nebak aja sih.
4: Udah lama, kasih banyak aja.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Bambang yang request lagu goyang nasi padang. Kayaknya dua anggrek hari ini laku ya. Ada dua lagu nih di playlist dari dua anggrek. Ya Bang Kakak yang masih mau bergabung di Prodangdut sore hari ini, karena nanti Najwa akan menemani Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat aja ya. Jangan sampai kayak Cynthia gak dapet jalur katanya tadi malam ya. Semoga malam ini dapet jalur lah ya yang mau join di Sopo Malam, karena emang rebutan. Tapi Prodangdut sore ini kok sepi ya. Oke lah ya Bang Kakak, ini Najwa putar dulu lagunya. Pastikan terus bersama Najwa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Promat FM, Suara Budaya Nusantara.
5: Prodangdut, makin asik makin yahoo.

Amak permusin nami, ala rolo di sol na poso buluk siat kesaran, naeng manoktor nin na nasida. Jadi dipanggil nasida lagu Allah ya do gemma. Baik kamu mamusin na yaman, tabo baik kamu asahi.

0: Bo, mara ho la kapoke nu?
1: Ida ho.
0: Ah, piga kilo lo la siaki, sila la ti piga kobe, rimbangi piga tembo, suwe tungi tong jolo sude. Ha, betak na unggok lo pandaputan ni poke nun na pandapoke na lewat.
1: Uy, dongan, asok-asok dokon, ibigi halak na ron mangir puti ba?
0: Nakurang madungan ilamu, mana ko lo da wo na may lay ba?
1: Sadi yang mapulahi he, lopas-lopas makan, buyuk-buyuk nambur.
0: Sadi yang naik lobi na?
1: Inda dong be, mudah na percaya ho, poken naro ho do matu pokenan.
0: Ah, nabi noto, betak lobi dope, so tersampikon managot manabusi pamuran ni kain.

0: Jadi isi duh hitang gina salah, oh?
1: Nau, butuh abang dah. Au-au, mak. Tegari abang mah dah.
0: Amma. Narap pade dulu lah si pangit si paingot taon. Otu ginjang nyari danggi. Ulang beda hitam arbada-bada. Biar pi kali-kali saribu, te dapot burkat ni hepeng na. Rap tapa gogo na marusaho, so lalu sudi angan-angata. Ha, pala mambuat mu sila siap tarap torupi, ariar baon, nako pala manginduk beda au poken naro. Ha, sirimu domang jadi tabusi marmar sa ami.
1: Oi, dapak sonang niru haki. Gari sonat sajo maho otu ginjang nyari. Anggo sonat sajo maho abang. Anggo hita lalu tumoka.
0: Amma.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada sore yang berbahagia ini kita masih dapat diberi kesehatan, limpahan rahmat untuk mendengarkan tausiah di radio Mutiara Sore Pro 4 FM. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya lah yang kita nanti-nantikan untuk di yaumil akhir nantinya. Abang kakak Mutiara Sore Pro 4 FM dan hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, tausiah kita ambil ketika kebaikan menjadi pembersih dosa dan penenang jiwa. Sebagai manusia biasa, kita pernah luput dari salah dan dosa. Seringkali dosa-dosa yang kita perbuat, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, menyiksa beban di dalam dada. Hati terasa gelisah, pikiran tidak tenang, dan hidup terasa gundah. Ini suatu kenyataan hidup. Bagaimana ketika kita merasakan galau hati, maka pikiran tidak akan tenang. Dan hidup terasa gundah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang tidak akan pernah membiarkan hambanya larut dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Salah satu cara indah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk penghapus noda-noda kesalahan kita adalah melalui kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah kejelekan atau dosa itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya." Hadis riwayat Tirmizi. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, kebaikan yang kita kerjakan memiliki dua peran luar biasa dalam hidup kita. Yang pertama, kebaikan sebagai pembersih dosa. Setiap kali kita berbuat baik, membantu sesama bersedekah, tersenyum tulus, hingga memberi makan hewan yang kelaparan, kebaikan tersebut bekerja bagaikan air bersih yang mengguyur noda kotoran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Innal hasanati yudhibna sayyiat, yang artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk, maka ketika kita mendengarkan atau melihat ayat tersebut yang artinya tadi sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka ketika kita sadar dengan ayat tersebut, maka kita akan dan tidak akan melakukan kesalahan. Kenapa? Karena ternyata perbuatan baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan yang buruk. Jangan biarkan rasa bersalah kita membuat kita itu jauh dari Allah. Segera tutupi kesalahan itu dengan amal soleh. Berbagilah, bantulah orang lain, karena bisa jadi satu kebaikan yang kecil yang kita lakukan dengan ikhlas menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa besar kita di masa lalu. Kemudian kebaikan yang kedua, kebaikan sebagai penenang jiwa. Jadi pernahkah Anda merasakan kebahagiaan yang membuncah sehingga berhasil menolong orang lain? Maka rasa lega itu dan damai yang hadir di dalam dada itu bukanlah kebetulan. Itu memang kenyataan. Ketika kita berbuat baik, kita menolong orang, kita merasakan kebahagiaan tersendiri. Itu memang benar, kenyataan. Rasa lega dan damai yang hadir di dalam dada itu memang bukan kebetulan, memang kenyataan. Itu adalah ketenangan yang Allah tiupkan langsung ke dalam hati orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kebaikan itu adalah apa-apa yang membuat jiwa terasa tenang dan hati terasa damai. Sebaliknya, dosa dan kejahatan selalu menyisakan keraguan, kecemasan, dan kegelisahan. Jika hari ini kita merasa hampa, gelisah, atau cemas tanpa alasan yang jelas, cobalah keluar dan perbuatlah satu kebaikan untuk orang lain. Berbagilah, maka Allah akan melapangkan dada kita. Kakak Abang Mutiara Suri Pro 4FN dan hadirin yang berbahagia. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Boleh jadi senyuman yang kita berikan, kata-kata santun yang kita ucapkan, atau bantuan kecil saja yang kita ulurkan adalah kunci ketenangan jiwa kita di dunia dan pembebas kita dari siksa di akhirat kelak. Jadi mari kita jadikan sisa umur kita sebagai ajang untuk terus menanam kebaikan, memohon ampun dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membersihkan jiwa kita dari noda dan mengaruniakan ketenangan dalam setiap langkah hidup kita. Jadikanlah diri kita adalah orang yang baik, bukan terbaik pun, tapi sanggup memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Perbanyaklah berbuat baik, tingkatkan amal dan ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang kakak, sahabat dan hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah kita pada sore yang berbahagia ini. Semoga pada kesempatan ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 271.

0: Halo, 8,4 FM, Propat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa, pastinya ya, abang dan kakak di Medan malam hari ini. Dan malam hari ini kita berada di mana? Di ragam irama Nusantara, khususnya budaya Manado ya. Pastinya Najwa sudah menyiapkan beberapa informasi tentang Manado dan juga tradisi yang ada di Manado ya. Dan ini tuh adalah salah satu tradisi, yaitu Tari Kabasaran. Ini tuh tarian tradisional Minahasa yang dibawakan oleh penari dengan juga pakaian dan senjata khas. Tarian ini melambangkan keberanian dan juga semangat para leluhur. Dan selain itu, abang kakak, ada upacara tulude ya, tradisi masyarakat Nusa Utara sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas tahun yang telah berlalu dan juga harapan untuk tahun yang baru ya. Masih ada pastinya beberapa makanan-makanan tradisional lain juga ya yang mau kita bahas untuk malam hari ini di edisi Rabu 14 Oktober 2026. Untuk itu pastikan terus bersama Najwa di Propat FM, suara budaya Nusantara.
1: Propat FM, suara budaya Nusantara.

Ya walaupun kalau TVM Romantara Medan Suara Budaya Nusantara, Bang dan Kakak gak terasa kita sudah di penghujung waktu ya. Untuk hari ini Nejo menemani tadi mulai pukul 15 sampai 20 waktu Indonesia Barat mendatang ini. Terima kasih pastinya Nejo ucapkan ya. Dan antusiasnya Bang Kakak, setelah ini akan ada rekan Najwa, Marul Mateus yang menemani santai malamnya Abang dan Kakak malam hari ini. Untuk kita pastikan terus bersama kami di Promat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Album legenda dengan judul Asal Mula Nama Gunung Sibaya. Naskah ditulis Zakaria SS. Dimainkan oleh Ahmadi Syarif, Rani Hamidah, Zaka dan Rina. Teknik montase Suyanto Bustami dengan sutradara Zairina. Produksi RRI Medan. Dahulu kala, ada satu keluarga yang tinggal di kaki gunung. Mereka mendirikan rumah di tengah ladang. Mereka memiliki dua orang anak laki-laki. Ayah mereka sedang sakit parah dan mereka sudah membawanya berobat ke sana kemari. Tetapi ayahnya tidak sembuh juga. Ibu dan kedua anaknya merasa sangat sedih hingga pada suatu hari ayah mereka meninggal dunia.
1: Dek, jangan kam terlalu bersedih. Kam harus tegar.
2: Bagaimana aku gak bersedih, Bang? Anak mana yang mau berdiri di kaki sendiri? Padahal belum besarnya aku.
1: Lihatlah, Mama. Kalau kam tak bisa

0: Kasih senyummu sikit itu, Mak. Keep smile. Keep smile.
1: Lalap kalian berantem. Lalap kalian beteka. Lelah Mama dengar kalian, Nak.
2: Mak, mana pula kami berantem?
1: Bohong kamu sama Mama? Iya. Mau kamu jadi anak durhaka, iya?
2: Ngeri kali Mama ini.
0: Udah, Mak. Mak, calm down. Keep smile. Keep smile.
1: Kalem, kalem katamu. Macam tahu aja kau isi perasaan aku. Aku udah capek, Bang. Ditinggal bapak kau sendirian.
0: Jadi Mama mau cemana?
2: Cari bapak baru.
1: Hei, yang bodoh anak-anakku. Ode, Bang. Kalaulah Mamamu ini mau ganti suami, udah dari dulu Mama ganti. Tapi cinta Mama sama bapakmu bukan seperti barang. Setelah rusak, langsung diganti. Udah kembali.
2: Gebetan baru aja, Mak.
1: Ya Tuhan.
2: Mak. Mak. Kok pingsan, Mak? Mak. Mama kenapa? Kita bawa ke tabib, Bang.
0: Ih, Dek. Gak bernapas, Mama.
2: Hah? Mama.
3: Mama. Setelah beberapa lama, harta mereka pun semakin menipis. Lalu abang berkata,
4: Dek, tak banyak lagi padi peninggalan mama sama bapak kita. Ayo kita garap lagi lah sawahnya, Dek.
2: Kok sama ide kita, Bang? Aku pun punya ide kayak gitu. Kita pun jangan terlalu sedih mengenang orang tua kita, Bang.
4: Mengenang boleh, tapi jangan kamu larut dalam kenangan, sebab sejarah nanti yang menjadikan kita di sini, dan kita harus membuat sejarah baru.
2: Sepatin kamu, Bang.
4: Oke. Jika memang kita sepakat, besok kita ke ladang untuk tanam padi.
2: Oke, Bang.
3: Pagi-pagi mereka pergi ke ladang untuk menggarap sawah. Dengan tekun, mereka mengelola ladang, menanam bibit padi, menyirami, dan menunggu untuk berbuah.
0: Macamnya padi kita udah siap panen ini. Udah waktunya kita untuk buat dangau, Dek. Untuk tempat padi-padi itu nanti, siapkan barang-barangnya untuk kita menggali.
2: Sebelah mana kita gali, Bang? Jangan pula gali lubang, tutup lubang.
0: Menurutku, lebih efektif kalau kita buat dangau di tempat bapak dan mama dulu buat dangau.
2: Aku tidak sepakat, Bang.
0: Loh, kenapa begitu?
2: Gini, Bang. Kita butuh pembaharuan dan pembahasan lebih mendetail. Agar tidak membuang waktu dan juga anggaran.
0: Rumus apa kamu pakai untuk meneliti ini?
2: Rumus luas persegi panjang.
0: Menarik. Aku terkejut melihat perkembanganmu. Tetapi yang akan hendak kita lakukan adalah mendirikan dangau, bukan penelitian.
2: Jangan salah sangka, Kambang. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Deritanya tiada akhir. Biarkan hamba pergi dan berdiskusi dengan alam.
0: Salah makan, Kam. Kutanggapi lama-lama makin ngawur. Udah, Kam ambil cangkul, Kam. Kita gali sebelum gelap.
2: Ah, gak asik, Kambang. Terlalu serius.
0: Udah, jangan banyak main-main, Kam. Sana, cepat.
2: Nah. Siapa yang mulai sekarang? Kam kan, Bang?
0: Kam gali di sebelah situ. Aku sebelah sini.
2: Kam aja yang di sana. Aku di sini.
0: Udah. Tukar. Kam di sini. Aku di situ.
3: Baru 3 kali mencangkul, terasa ada benda keras mengenai cangkul. Terdengar suara nyaring yang membuat dia heran.
0: Apalah ini keras sekali? Dek, sini dulu, Kam.
2: Hah? Kenapa, Bang? Kamu mau tukar tempat lagi? Ah, mana mau aku Udah agak dalam kugali nih.
0: Bukan. Ini tanah di tempat abang. Kok keras ya?
2: Ah, masa?
0: Coba kamu bantu abang dulu gali batunya.
2: Kan? Kamu mau ngakali aku lagi kan, Bang?
0: Ih, anak ini. Entah sifat siapa yang diikutinya.
2: Iya, iya, iya lah.

0: Ini emas. Bisa dibuka ini, Bang. Ada isi emasnya, Bang. Emas ini, Bang.
1: Punya siapa ini, Dek? Kalau betul ini emas, emas siapa yang ngubur di sini?
0: Ah, gak tahu aku, Bang. Kata mama dan bapak sejak dulu, ladang kita ini punya nenek-neneknya, nenek kita. Pasti harta mereka banyak, Bang. Dikuburnya di sini. Karena selama ini, bapak dan mama kita gak tahu ada emas di sini, Bang.
1: Berarti sekarang kita punya emas. Kayalah kita.
0: Kayalah kita, Bang.
1: Yes.
0: Kita jual lah. Gak pernah kita susah lagi, Bang.
1: Kita kaya, Dek.
0: Yes. Kita kaya, Bang.
1: Tapi kan harus ditukar sama uang dulu, Dek. Punya emas pun kita sekarang ini, gak mungkin belanja barang-barang langsung.
0: Lah, berarti kita harus ke pasar dulu, Bang. Kita tukarkan dengan uang, gitunya?
1: Oke, berarti salah satu dari kita harus ke pasar. Dan yang satunya lagi menjaga ladang kita.
0: Oke, Bang. Nah, gini aja. Kamu jaga ladang, aku pergi ke pasar untuk menukar emas. Jadi kayak mana?
1: Besok biar aku yang ke pasar. Karena aku kan lebih kuat dibanding kamu. Kamu di sini ya. Melanjutkan dangau kita yang terhenti tadi.
2: Berangkatlah abang ke pasar untuk menukar emas tersebut. Namun, ia tidak langsung menemukan pembeli emas tersebut karena jumlahnya sangat banyak. Beberapa orang dijumpainya untuk bertanya. Akhirnya, ada yang memberi petunjuk untuk menjumpai seseorang yang kaya raya di sekitar pasar tersebut.
3: Selamat siang, Bu.
4: Siang?
3: Saya berniat menukarkan emas yang saya punya.
4: Sepertinya emas yang kau bawa banyak. Kalau boleh tahu, dari mana kau dapatkan emas-emas ini, anak muda?
3: Ya, benar. Emas ini sungguh banyak. Dan saya pun tak tahu berapa harganya. Maaf untuk sumber informasinya. Saya minta dihargai selayaknya.
4: Kapitalis juga kamu ya. Sudah membawa hal yang besar. Masih ingin tambahan juga. Baiklah. Tak perlu ku ketahui asal emas ini. Dan akan ku beli sesuai dengan harga emas sekarang ya.
3: Makasih banyak ibu atas bantuannya.
4: Iyalah.
2: Setelah mendapatkan hasil seluruh uang hasil penjualan emasnya, abang membungkus uang itu dalam sarung yang ia bawa sebagai tempat pembekalan. Abang pulang menuju rumah di kampung, namun dalam perjalanan tiba-tiba muncul niat jahat dalam hatinya ingin meracuni adiknya agar uang hasil emas itu tidak perlu dibagi kepada adiknya.
1: Kalau uang ini dibagi dua, kecillah aku dapat. Dan gak jadilah aku orang kaya. Lebih bagus ku racuni aja diku biar uangnya tak perlu kubagi, ya kan?
2: Ternyata adiknya juga memikirkan hal yang sama dan ingin mendapatkan seluruh uang hasil menjual emas. Sebelum abangnya sampai di rumah, si adik memasang ranjau di sekeliling ladangnya.
0: Kena kam kan? Matilah situ.
5: Tega kam sama abangmu ini ya? Abang kedungmu ini.
0: Bang, capek aku ngikuti perintah kam terus. Aku pun mau hidup bahagia sendiri. Nggak diatur-atur. Nah, uang ini sekarang milikku. Dan kau, susulah mamak bapak di sana. Sampaikan maafku karena belum cepat menyusul. Apa isi bungkusan ini, Bang? Wih. Makanan rupanya. Udahlah dapat uang.

0: dapat makanan. Emang beruntung kali ah.
1: Adik pun segera menyantap makanan yang sudah ditaruh racun. Tak lama kemudian, sang adik pun meninggal juga dan tak ada yang menolong karena mereka jauh dari perkampungan. Uang itu pun hancur dengan sia-sia di tempat itu. Kembali lagi, harta kekayaan kepada gunung di mana dia mendapatkan harta itu. Hanya gunung itu yang kaya, seperti namanya, yang menjadi asal-usul cerita rakyat kepada anak cucu.

Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan album legenda asal mula nama Gunung Sibaya, produksi RRI Medan. Sampai jumpa di lain cerita.

Horas. Majua-jua. Anjua-jua.

Jumpa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, semoga hari ini sehat-sehat ya. Dan Malon akan menemani sampai nanti tengah malam, sampai tutup siaran. Dan kini kita ada di acara obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya Batak Toba, karena sekarang hari Rabu ya. Setiap hari Rabu itu Batak Toba. Nah Bang Kakak, sambil kita muter lagu-lagu Batak Toba sampai nanti pukul 21.30, sambil juga Marlon akan berikan informasi yang berhubungan dengan Batak Toba tentunya. Dan sekarang kita mulai dengan sebuah lagu dari Andes dan juga Rani berjudul Sapatani Sidoli.

Masih di Perempat Medan tentunya Bang Kakak, dan masih bersama Marlon di sini. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah Batak Toba, tentunya Batak Toba juga punya sebuah rumah adat ya, sama dengan suku-suku yang lainnya. Melayu punya, ya kan. Mungkin juga sudah pasti yang Papua juga punya, terus juga ya Batak juga punya Batak Toba. Nah, Batak Toba itu nama rumah adatnya adalah Rumah Bolon. Kalau misalnya pakai bahasa Batak, Jabu Bolon, karena Jabu artinya adalah rumah begitu. Nah, bentuknya ini itu khas Sabang Kakak ya. Biasanya sih nggak rumit-rumit kalau misalnya masalah bentuk, cuma segi empat begitu, tapi atapnya yang rumit gitu. Dan juga keunikan Rumah Bolon ya, Rumah Bolon ini kayak rumah panggung dia bentuknya, dan rumahnya itu memiliki tinggi sekitar 1,75 dari tanah. Itu tinggi lantainya aja ya, dari tanah ya, bukan semua tingginya 1,75, enggak Abang Kakak. Nah, lantainya aja tingginya 1,75 meter begitu ya. Makanya kalau misalnya mau masuk ke Rumah Bolon ya harus naik tangga. Gitu. Jadi biasanya di bawahnya itu untuk melihara kerbau atau melihara yang lain begitu. Dan untuk tinggalnya itu ya di atasnya gitu. Di harus naik tangga dulu. Nah, kalau misalnya masuk ke Rumah Bolon itu biasanya orang akan didesain untuk nunduk dulu Bang Kakak. Kenapa? Karena pertama ya, ukuran pintunya itu nggak tinggi-tinggi kali. Yang kedua, tangganya itu pas nempel ke Rumah Bolon itu nggak pas di lantainya gitu, agak-agak tinggi sedikit gitu. Jadi kayak ada apa ya, kayak ada levelnya begitu. Jadi kalau misalnya mau masuk ya memang harus agak menunduk gitu. Mungkin disengaja ya desainnya ya, supaya kalau misalnya nunduk itu kayak agak menghormati pemilik rumah gitu ya. Mungkin filosofinya seperti itu. Walaupun di sini nggak tertulis ya, cuma bisa jadi kan kayak gitu gitu. Tapi itu tadi ya Bang Kakak ya. Mungkin sepele, tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya memang kita tuh kalau misalnya mendatangi suatu tempat ya memang harus menghormati pemilik rumah gitu. Makanya mungkin desain kayak gitu, jadi kayak menunduk begitu. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bang Kak, membahas mengenai Rumah Bolon. Bagaimana misalnya ruang di dalamnya, atau misalnya bagaimana ciri khasnya lain begitu. Tapi sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari AMCC 2000 berjudul Nunga Loja Huinang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Sebuah lagu Batak dari Joshua Oliver Bakaga berjudul Sinamo tentang mahalnya mas kawin di masyarakat Batak Toba. Dan sekarang kita lanjutkan lagi Bakaga membahas mengenai rumah bolon atau jabu bolon kalau dalam bahasa Batak ya. Nah, jabu bolon itu dalamnya itu kayak kosong gitu aja Bakaga. Ya terbuka gitu ya, dan juga besar tanpa kamar biasanya. Kalau misalnya udah dikasih kamar-kamar gitu ya, itu biasanya sih udah jabu bolon yang modifikasi gitu. Cuma kalau misalnya dari dulu sih biasanya jabu bolon cuma ruang kosong gitu aja dalamnya gitu. Dan rumah berbentuk persegi empat tersebut itu ditopang oleh tiang-tiang penyangga, yang mana tiang-tiang itu menopang tiap sudut rumah, termasuk juga lantai dari rumah bolon. Nah, rumah bolon itu memiliki atap yang melengkung abang kakak, jadi nggak kayak asing kita yang rata lurus gitu ya. Kalau depan sama belakang dia lebih tinggi daripada yang tengahnya gitu. Jadi kalau misalnya kita andai-andaikan mungkin kayak bentuk pelana kuda begitu. Dan nanti kita lanjutkan lagi abang kakak membahas mengenai rumah bolon atau jabu bolon. Sekarang kita putar lagu selanjutnya berjudul Di Homa Salengna.

0: Sayang, sayang kenapa sih?
1: Apalagi sayang-sayang? Gara-gara abang ini semua. Abang main judi online terus.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kolon. Nah, ruangan itu terbagi atas tiga bagian, yaitu jabubona namanya, atau ruangan belakang ya, sudut belakang yang sebelah kanan begitu. Terus juga ruangan jabusoding yang berada di sudut sebelah kiri yang berhadapan dengan jabubona yang masih belakang juga. Dan juga ruangan jabusuhat yang berada di sudut kiri depan. Nah, ruangan tampar piring itu berada di sebelah jabusuhat. Dan juga ada ruangan jabutonga-tonga. Tonga-tonga ini jabung maksudnya tengah-tengah begitu. Jadi walaupun gak ada sekat, tapi ya udah tanda lah gitu. Kalau di ujung-ujung itu bagian itu. Kalau tengah-tengah bagian ini gitu. Nah, ruangan jabubona itu dikhususkan untuk bagi kepala keluarga, kalau misalnya yang di tengah-tengah begitu. Sedangkan yang jabusoding tadi itu dikhususkan untuk anak perempuan pemilik rumah. Terus juga tempat para istri tamu yang datang dan juga tempat diadakannya upacara adat. Jadi memang gak ada sekat-sekatnya Bang Kakak, tapi karena luas, masing-masing udah tahu lah gitu. Yang tengah-tengah tuh pokoknya tuh kepala keluarga gitu ya, ruangannya khusus tengah-tengah gitu. Walaupun memang bisa saling melihat sih, kan gak ada sekat tuh, dari ujung ke ujung ya bisa kelihatan. Cuma lapak tengah itu pokoknya ya khusus kepala keluarga begitu. Sedangkan yang di ujung-ujung itu khusus untuk orang lain begitu. Jadi gak ada sekat bukan berarti gak ada batas-batasnya ya. Batasnya itu kayak pahami sendiri-sendiri lah begitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Trio Lasidos berjudul Aonidadao. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Propat Medan.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Parolian of Tauruk dengan judul Anak Nalilu. Dan kita masih membahas mengenai rumah bolon nih ya Bang Kakak. Yang rumah bolon itu gak cuma sekedar rumah ya. Tadi udah Maron jelaskan bahwa di ruangannya tuh gak ada sekat-sekat, terus juga ada tangganya, karena di bawahnya tuh kayak rumah panggung begitu. Dan ternyata rumah bolon itu punya filosofinya tersendiri ya Bang Kakak. Namanya adalah filosofi Tritunggal Banua. Nah, apa itu maksudnya? Jadi maksudnya itu kayak ada tiga bagian atau tiga benua atau tiga lapisan atau tiga lapis apa ya? Tiga lapis bumi lah katakan ya. Yang pertama adalah atap rumah atau benua atas ya, dataran atas yang dipercaya sebagai tempat para dewa. Jadi atap ke atas itu ya itu kan enggak ditempati sama manusia, enggak ditempati sama hewan peliharaan juga. Jadi dianggap sebagai tempatnya para dewa lah atau tempatnya Tuhan begitu. Nah, kemudian lantai dan dinding atau benua tengah, pokoknya yang ditempati oleh manusia, yang merupakan rumahnya orang-orang masuk tadi ya, yang lewat pintu tadi, itu adalah untuk manusia gitu. Sedangkan kan ini pakai tangga tuh, sedangkan yang kolong rumah, karena dia merupakan rumah panggung ya, kolong rumahnya itu tadi atau benua bawah itu dipercaya sebagai tempat kematian begitu. Jadi pada zaman dahulu bagian tengah rumah itu tidak memiliki kamar, jadi yang masuk ke dalam ya harus menaiki tangga gitu ya. Dan umumnya tangga ini terdiri dari 5 hingga 7 buah tangga. Tapi kalau misalnya masalah yang rumah kolong rumah tadi sebenarnya agak ngeri ya. Soalnya dipercaya sebagai tempat kematian begitu kan, padahal kan di situ ditaruh hewan-hewan peliharaan. Tapi ya juga sih, hewan peliharaannya kan nanti bakal disembelih ya toh. Bakal mati juga kan hewan peliharaannya untuk dimakan begitu. Jadi ya masuk akal juga sih begitu. Nah Bang Kakak, sampai di sini dulu kita membahas mengenai rumah bolon atau jebu bolon bagi masyarakat Batak Toba ya. Dan setelah ini kita akan memutar lagu di acara Jazz Music sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti Abang Kakak bisa berkirim-kirim salam dan juga request lagu di Sapa Malam Pro 4. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Trompas.
3: Beb, sampai katompak kudapa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta. Kalian pun tahu.

Nasi peleng merupakan jenis makanan khas suku Pakpak di Sumatera Utara yang bentuknya seperti nasi kuning tetapi bercita rasa pedas. Peleng selalu disajikan oleh keluarga atau desa pada acara sakral dan peristiwa penting lainnya, seperti bagi mereka yang hendak pergi merantau, melaksanakan ujian, hingga berperang yang memiliki makna doa dan harapan bersama, untuk dapat membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit, kemudian dimasak bersama santan dan rempah-rempah lainnya. Biasanya pasangan peleng ini adalah gulai ayam atau rendang, ditambah lagi dengan cabai rawit atau irisan cabai merah yang disiram dengan kuah. Pada masyarakat Pakpak, nasi peleng ada yang bertekstur lembek seperti pada peleng kelasen, simsim, dan boang, atau bertekstur keras seperti kepas dan peleng pegagan. Makna dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari cara pengolahannya.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: ...88,4 FM RRI Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro4... ...di mana Abang Kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam tentunya. Silakan telepon di 061-846-3115. Dan kita buka line teleponnya sekarang, Abang Kakak. Halo, Sapa Malam.
2: Sapa Malam Pro4.
1: Oh, Mak Panga, apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, mendai.
1: Weh, kok bisa masuk yang pertama nih?
2: Orang dikit-kit.
1: Sendiri aja malam ini, Pak Ngah?
2: Mana mungkin lah orang tampan sendiri.
1: Wah, ada siapa rupanya di situ?
3: Halo, Bang. Selamat malam.
1: Halo, siapa nih? Mama Esra?

0: Satu lagu tentang aku.
1: Hah?
0: Lagu
2: Melayu. Lagu.
0: Lagu Melayu, Bang. Boleh, Bang?
1: Boleh lah.
0: Dari Aris Caniago, Bunga Dalam Mimpi.
1: Aris Caniago.
0: Aris.
1: Aris Caniago.
0: Bunga Dalam Mimpi.
1: Bunga Dalam Mimpi. Oke, okay, nanti diputar.
0: Ada kan, Bang?
1: Ada.
0: Nah, calon-calonnya bagiannya
2: pas nanti.
1: Iya.
2: Untuk umi-umi di Binjai. Kek-kek kaya warga Binjai. Ada di budak Epa di Pancir Batu. Bu Nur Hayati, kek-kek ya, Bu. Untuk dia pon ira di Prapat, anak-anak semua di sana sehat. Opa Rasa juga, Pak Tanjung, kek-kek Pak Tanjung. Jack juga yang lagi elek-elekan, saya akur-akurkan situ. Puan ini ada panggil apa Bang Irfannya, Bu Ratmi. Saya Bu Ratmi, Mbak Farida juga sebadah. Ada si Arman Asibuan, Bang Mak Rizki, sama Rizki Nenek juga di situ. Saya lihat, Udak Yos, Bang Rizal Buana, Mas Adi Ganjar. Di tangga sini ada Pak Anto, ada Bang Ganda juga selamat malam. Abang siapa yang di Mamire?
1: Siapa? Oh, Abang Juan.
2: Ya, selamat malam pun. Sehat-sehat kamu. Di Pinanji di Kampario sana, sehat-sehat. Wak Yung juga di Binjai apa di mana Wak Yung?
1: Wak Yung Binjai kayaknya.
2: Ya, Wak Yung. Untuk Ira di Langkat, Wak Jiman juga di Langkat Bu Wati, di Tamora, terima kasih, terima kasih. Anak-anak bikin nanti set semua itu cantik manis di nama kita udah banyak ya sudah semula dulu ya
1: iya
2: kalau udah sabar isu-isu lagi majan saya mbak burung saya set ya
1: iya
2: udah mas gue sempat dikasih kami balik
0: SM sore
1: waalaikumsalam
0: sore malam
2: malam sore malam yang dikasih kami. Terima kasih.
1: Oh, sama-sama. Iyo.
0: Bye, Bang.
1: Bye-bye. Oke, Bang Kak, ada Pak Ngada juga Mama Ezra ya. Untung lagu yang diriku satu ya. Kalau dua tadi yang lain mungkin merepet nanti. Halo, selamat malam, Bro Bat.
3: Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Maron.
1: Selamat malam, Bang Wira. Apa kabarnya Bang Wira nih?
3: Kabarnya dingin-dingin manja.
1: Wah, jaga malam lah ya berarti ya.
3: Biasalah, udah jaga malam habis diguyur hujan.
1: Cuman semalam itu jalan-jalannya tuh
3: ya.
1: Ke Siantar.
3: Kayak gitulah. Kalau jalan-jalan sama jenderal ini kan payah.
1: Oh, macam tak jalan-jalan ya kan.
3: Tak jalan-jalan apa? Kiri-kiri, kanan-kanan.
1: Oh.
3: Giliran dia enjoy kan.
1: Tunggu
3: dulu bentar sini ya. Aduh.
1: Aduh.
3: Bahasa dia sebentar. Awak yang nahan kan berjam-jam.
1: Berjam-jam ya. Iya, oke lah. Namanya juga atasan ya. Yang penting sehat-sehat ya.
3: Iya lah.
1: Oke. Lagu apa kita malam ini, Bang?
3: Tapsel dong.
1: Oh, apa tuh judulnya?
3: Ini Pio Pio Manuk.
1: Pio Pio Manuk.
3: Iya.
1: Oke, nanti kita putar.
3: Salam ya.
1: Yo.
3: Manga tidur udah malam. Bagilah Panga tiap malam mau kalau Najwa bilang kampung durian runtuh.
1: Aduh.
3: Orang berjamaah kan.
1: Semalam itu bertiga ya kan.
3: Nah itu tadi.
1: Mm-mm.
3: Tolong Panga ya, ingat yang di Langkat ini Panga. Ada juga Pak Jenal Tanjung ya. Ada Bang Jack, Bang Arman Nasibuan, Budak Isri Gal Pratama, ada juga Pak Yung, Mas Bambang gitu loh, Beziman, ada juga Bang Akbar di Tonang, ada Opa Juan di NTT ya, ada juga Umi Sumi, Bu Ratmi, Bunda Epa, Mama Rizki, Dr. Farida Sembada, Kak Ira Tarigan, Bu Wati di Tamora, ada Rani di Pinggan, ada Bu Cantik Manis gitu loh. Ada Bu Nomi Tiba. Ada juga. Siapa? Aduh, lupa pula.

0: kawan itu.
1: Siapa?
0: Aduh. Enggak disamperin, tapi lupa pula awal sama
1: siapa. Aduh.
0: Nah, pakai apa aja lah ya. Manggilnya si Tuli. Sorry, sorry Tuli, enggak ingat aku namamu. Ada semua-semua yang lagi monitor perempuan lah ya.
1: Oke, Bang Wira.
0: Oke, buat Bang Meron. Ya selalu.
1: Amin.
0: Masih jomblo katanya.
1: Siapa?
0: Bang Meron.
1: Iyalah.
0: Aduh. Aduh. Sama.
1: Ya udah.
0: Buat si Pia lah ya.
1: Nah,
0: duduk cantik situ Pia. Gak usah berasa lasaria ya. Gak berasa lasaria nanti jatuh. Oke, makasih waktunya Bang Marlon.
1: Sama-sama Bang Wira. Waalaikumsalam. Ada Bang Wira di langkat apa enggak kak? Request lagu dari Tapsel ya. Pio Pio Manu. Dan sekarang ada dari WA. Ada Bu Ratni nih, kita baca dulu. Selamat malam. Sapa malam, apa kabar Mas Marlon? Sehat kan? Sehat Bu. Ya, Bu Ratni request lagu Buih Jadi Permadani. Ini kayaknya versi keroncong ya. Salam-salamnya untuk Pak Zainal Tanjung, Pak Anto, Pak Andi, Mas Paijo, Mas Paris, Mas Jack, Mas Seri Genjer, Opa Rasya. Wah lama tak kelihatan Opa Rasya nih. Untuk Uda Yusri Zal Pratama juga, Koko Bowo, Umi Sumi, Ceng Tini, Mama Rizky, Ira Tarigan, Putri Madu, Bu Wati, Farida Semada, Cynthia, Bu Eva, Puan Ina, dan untuk Mas Wira juga katanya. Wah, dapat juga dari Mas dari Bu Ratni ya, dapat salam. Dan untuk semuanya juga, untuk Marlon sehat-sehat rezeki, cepat dapat jodoh yang setia. Amin aja lah ya. Tak berhentinya aku bilang amin ya. Tapi terserah yang di atas aja lah. Dan Abang Kakak, kita putar dulu lagu yang di request ya. Ini dari lagu yang di request Pak Ngah dulu nih. Bunga Dalam Mimpi dari Anis Caniago.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Wih Jadi Permadani, sebuah lagu yang dirikan oleh Ibu Ratnia Bang Kakak. Dan sekarang kita masih buka line telepon di 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
1: Halo, siapa malam perempat?
0: Yo, siapa nih, mana nih? Ponina ya?
1: Ya.
0: Kenapa kecil kali suaranya nih?
1: Suaranya kecil?
0: Iya.
1: Jadi suara HP-nya udah ini, udah mulai gila.
0: Suara HP-nya?
1: Ya, tapi gak bisa lah nih kita gabung ya,
0: kan? Yaudah lah nih, tak besari full nih ya.
1: Dengar suaranya kan?
0: Iya, karena dibesarin sampai full nih, makanya ada kedengaran nih.
1: Iya, karena lagu itulah minta putarkan lagu ini, lagu Pemberian Ikhlas.
0: Pemberian Ikhlas, oke. Pemberian Ikhlas.
1: Ya, semoga kita ikhlas semua ya.
0: Iya.
1: Lagunya tujukan untuk suami pulang Bang Irfan.
0: Yang
1: tadi bobok. Buatnya Pak Emah tadi ya, terima kasih ya. Dan juga yang ada-ada di tempat Pak Mas tadi lah ya. Nah, semoga sehat selalu lah kalian. Jangan lupa bahagia. Dan juga keluarganya. Bu apa ya, Bu Nur Hayati ya. Semoga sehat selalu. Dan juga di tempatnya ya.
0: Iya.
1: Nah, Bu Wati di Samora. Pak Jainuddin juga di sana, buatnya Bang Jet, buatnya juga Bang Fari, buatnya juga Kak Farida, Pak Dena Tanjung, Bu Rani, Ibu Rani, Rani di Keringan juga, buatnya juga Bang Adi Ganjar ya, semoga sehat selalu di sana semuanya. So, yang main-main nanti lah semuanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk juga penyiar-penyiar yang di perumpat. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga sehat cantik manis ya. Semoga sehat cantik ya. Semoga cantik terus ya. Semoga manis terus. Kalau buat kopi gak payah pakai gula. Sama dia aja kamu.
0: Ada-ada aja.
1: Marah ya Kak Cantik. Tanda kita. Ada lagunya kan?
0: Lagunya ada.
1: Kemarin kok gitu, Mar?
0: Tiba-tiba nih, entah kenapa mau batuk tadi nih.
1: Suaranya tuh agak gini lah, agak kasarak lah gitu, gak bersih.
0: Iya, cumana lah banyak asap sini.
1: Banyak asap?
0: Kan Medan lagi ada asap-asap nih.
1: Oh iyalah memang. Mengganggu kesehatan kita ya.
0: Iya.
1: Semoga kita sehat dan semoga kita dilindungi lah dari
0: dalam
1: penyakit ya.
0: Untuk
1: malam sama tugas yang semua yang mendengarkan acara inilah yang mana tidak disamparin, mohon maaf ya pada waktunya nanti panjang lagi ya kan. Nanti ya kawan kita yang juga kan mau naik ini ya.
0: Merepet nanti dia ya kan.
1: Ya malam.
0: Oke Bu Anina.
1: Hati-hati jalan-jalan
0: ya. Siap.
1: Ya,
0: bye. Ya, Bang Kakak, ada Puan Ina ya, request lagu dari El Suraya, Pemberian Ikhlas. Halo, siapa malam, perempat?
2: Halo, siapa malam?
0: Nah, baru aja dikirim salam tadi sama Puan Ina.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Aduh, makasih lah sapaannya Ina.
0: Ini kayaknya suara-suara ngantuk nih ya, Bu Cantik Manis ya.
2: Iya, tapi ini pijit. Padahal tadi udah gak mau pijit-pijit, rupanya dapat.
0: Pijit-pijit, maksudnya pijit-pijit tetangga?
2: Bukan lo, aku pijit-pijit. Aneh.
0: Bisik tetangga, itu bisik-bisik ya.
2: Aduh, gara-gara asap ya.
0: Oh, betul juga ya berarti ya, Ibu ya, gara-gara asap ya. Memang, itu lah.
2: Kayak gini lah kok jadi kena ke kota Medan jadi kena.
0: Iya, sabar-sabar lah kita. Jauh kali ya sopnya antar pulau.
2: Iya, kok udah nyebrang.
0: Gak tahu.
2: Aduh. Banjir lagu sih ya. Aduh. Banjir dulu lagu nih si Putra Saribu.
0: Putra Saribu?
2: Ah, permen karet.
0: Permen karet.
2: Oh, lo.
0: Patenya dah dicari dulu ya. Kok enggak ada
2: baru mulai
0: ya?
2: Aduh.
0: Penyanyinya Putra Saribu.
2: Iya, suara emas.
0: Tunggu ya.
2: Anak kita.
0: Oh. Oke. Nanti kita putar. Oke.
2: Permen karet sedih do lagu on, Bah.
0: Sedih lagu ini.
2: Iya, sedih kali.
0: Oh, kirain dari judulnya kayaknya lagu ceria ya kan.
2: Ya, tapi katanya ke sana sini kok lengket seperti permen karet gitu.
0: Oke lah.
2: Ya, salam buat Ina dengan Irfan ya.
0: Iyo.
2: Akur-akur bahagia selalu. Cepat dapat momongan ya Ina. Kasih sapaannya. Terus buat Pak Jenal Tanjung. Ada juga Bu Nur Hayati. Buat Pangka. Ada Anto Senti. Si Ganteng udah naik?
0: Belum.
2: Iya.
0: Iya.
2: Oh, lama kali deh naik ya.
0: Enggak dapat jalur.
2: Kurasa. Oh iya. Oh, padahal malam juga cantik manis naik juga dapat. Karena Najwa nomor satu.
0: Iya.
2: Jadi karena baru pulang ibadah Partangiangan. Partangiangan siang gereja.
0: Oh iya.
2: Hari Rabu.
0: Iya.
2: Tiga kali lagi baru habis.
0: Lah habis itu nggak ada lagi?
2: Nggak ada lagi lah.
0: Wow.
2: Udah mau latihan Natal kan?
0: Iya. Oh nggak terasa ya? Oh iya pula. Udah Oktober ya?
2: Iya kan? Wah. Tinggal tiga kali lagi.
0: Atau
2: ibadahnya.
0: Cepat
2: habis kali, sudah.
0: Iya cepat kali. Terasa.
2: Mau latihan Natal lah. Bagi-bagi sembako. Iya kan?
0: Iya.
2: Nggak terasa tahun ini ya?
0: Betul.
2: Terus buat Bang Wira, Bisa Rijal Ganteng, makasih juga sapaannya. Terus buat Angga, ada Bogel Paris, buatnya Koparasa, ada Kwa Yung di Binjai, terus buat Putri Madu, Rida Sembada. Udah naik Pak Rida Sembada?
0: Belum.
2: Iya. Bisa cepat sekali dia naik.
0: Kayaknya dari WA dia.
2: Oh iya. Karena ini baru buka. Terus buat Pak Rida Sembada makasih sapaannya. Ya kapan-kapan mau ngajak-ngajak. Yang satu Putri Madu mau ngajak makan. Ya kan, memanglah cantik manis ini selalu diundang untuk makan. Sabar ya Putri, ada waktunya. Sabar ya Sembada, ada waktunya. Ya kan.
0: Iya.
2: Sembada mau undang ke rumahnya. Putri Madu mau undang makan-makan. Aduh, enak batuk.
0: Iya. Akhirnya kita rasakanlah penderitaan saudara kita di Kalimantan.
2: Iya, samar. Aduh, batu. Udah berapa orang sakit lu di sini ya. Terus buatnya Eva Pancur Batu, Mama Rizki, Mama Ezra, siapa lagi ya? Udahlah buat ini, kayaknya ini aja yang ternyamperin jati manis.
0: Oke.
2: Bang Wira udah ya.
0: Bang Wira udah.
2: Ya, terus buat siapa ini? Jack Sandopa, Pak Jiman. Jack Sandopa udah naik juga?
0: Bang Jack belum.
2: Iya.
0: Pak Engah yang udah.
2: Pak Engah ya. Sering itu cepat itu tangannya.
0: Iya.
2: Ada Pak Tita Mora, Pak Jain, Pak Zainuddin LS, ada Bang A, ada Rudi Garudua, Nah, inilah Pina Dikampar kalau lagi denger. Semoga sehat selalu Pina Dikampar.
0: Amin.
2: Memang dia memang orang Kampar Riau.
0: Jauh kan
2: ya? Karena ya karena Cantik Manis kan udah pernah on air di Riau.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Laluin ARI apa?
0: Digital kan?
2: Iya, dia apanya RBT radionya.
0: Oh.
2: Naik Tina. Dia suaranya imut-imut gitu kan.
0: Iya, macam Puan Ina waktu itu. Kukira Puan
2: iya,
0: Ina rupanya kayak, bukan.
2: Kayak mirip Puan Ina kan. Suaranya kan Tina di Kampar. Ini Tina. Itu Pina. Tambah F aja.
0: Iya pula ya.
2: Tina. Tina. Kan gitu.
0: Iya.
2: Karena Kampar. Karena Tina. Ante labu. Ya kan. Ya kalau udah. Semua aja lah.
0: Oke.
2: Permen karetnya ditunggu. Non lagu on. Sedih. Sedih, ceritanya sedih.
0: Iya.
2: Aduh, ngeri kali kita kena. Aduh, udah kita rasakan lah ini ya. Baru, ini kayaknya baru aja ini ya, asapnya ini ya.
0: Iya, baru aja.
2: Semalam gak ada loh.
0: Iya, betul.
2: Ya buatnya Marlon, itu Marlon. Ipas-ipas dah itu.
0: Oh,
2: sama-sama batu dah siap-siap mah Ita teh. Neng menyambut Natalon lah teh. Dadah bye bye is the best.
0: Dadah bye bye Bu Cantik Manis. Ya Bang Kakak, ada Bu Cantik Manis ya, batu-batu juga ternyata. Semoga kita sehat-sehat lah Bang Kakak ya. Semoga besok-besok asapnya gak ada lagi gitu. Dan sekarang kita baca dulu dari WA ini, ada Farida Subanda. Itu sapa malam Pro 4, mau request lagu Engkau Laksana Bulan versi DJ katanya. Salam-salamnya untuk semuanya, salam kompak dan persahabatan Moli atau Godang Horas. Waduh, tak pakai nama-nama, pokoknya semuanya lah pokoknya. Oke. Nah, Bang Kakak, kita putar dulu lagu yang di request Puan Ina, baru ke Bu Cantik Manis, baru ke Farida Sembada ya. Ini dia El Suraya dengan judul Pemberian Ikhlas.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Prompat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Masih di Sapa Malam Promo Abang Kakak, yang tadi adalah lagu yang di request warga Sembada ya, Farid Sembada. Dan sekarang kita masih buka line teleponnya di 0618463115. Halo, Sapa Malam Promo.
1: Malam budaya Nusantara.
0: Selamat malam, apa kabar Koko?
1: Good evening, Dr. M, I'm still good tonight.
0: I'm good, how about you?
1: Still recover at home, tapi tangannya sudah ada kemajuan sama makan.
0: Mantap, kalau udah ada kemajuan ya. Nah sekarang Koko Po mau lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya minta lagu yang Happy Kesendang, ini kan?
0: Happy Kesendang, tunggu ya. Di sini ada lagu judulnya Demi Cinta Nie. Terus ada Ingkar Janji. Terus Rindu. Terus Berdiri Bulu Romaku. Terus Surga dan Neraka. Terus Aduh Manis. Terus Malam Minggu Tanggal Muda. Terus
1: Surga dan Neraka
0: aja lah. Surga dan Neraka ya. Oke, nanti kita putar.
1: Buat pendekat ikan duyung lah, tanda malam jahit Sultan Sri Jal Pratama, Pak Jinan, Dr. Anto, Dr. Latif, Papa Rasa, ada lagi Bunda Rakmi dan keluarga, Sisi Kisana, ada lagi Kak Farida Sembada, ada lagi yang Om Eja atau Putri Santri itu yang bagi cermin. Mr. Faris pernah naik?
0: Belum pernah lagi.
1: Ya, semua-semua aja. Itu Wak Yong ya. Yang pokoknya yang sering yang menyampaikan kita tanpa ketua siapapun saya senantiasa mengelola rezeki dan jalan usaha tentunya. Especially for Dr. M, including all announcer the Republic Indonesia program, so I wish you all the best.
0: Amin.
1: Take care for your health. If you go home, be careful to have a great job and good luck for you in this career. God bless you every time. Thanks a lot, brother.
0: Okay, God bless you too. Ada Koko Bowo, Abang Kakak request lagu dari Etiko Sendang, Surga dan Neraka. Dan kita cek dari WA dulu ya. Wah, ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, selamat malam, Bro 4.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam, Mandra.
0: Mandra.
2: Siapa?
0: Marlon.
2: Oh, Marlon.
0: Iya, ini. Ini siapa di mana nih?
2: Dengan Putri Madu.
0: Oh, Bu Putri Madu, apa kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah sehat, Marlon.
0: Mantap.
2: Iya, pasti dong, harus mantap.
0: Nggak ada asap-asap di situ.
2: Request lagi, ya?
0: Nggak apa-apa lah, oke, request lagu apa?
2: Tidak. Oke, lagunya itu lagu kesukaan aku lah, yang dari siapa? Dari Putra Pacar Ibu.
0: Judulnya apa tuh?
2: Pas Bucin-Bucinan.
0: Tunggu ya, Putra Pacar Ibu. Pas Bucin-Bucinan.
2: Ya betul.
0: Tunggu ya.
2: Jangan jalan dulu kita ya, Marlon.
0: Tunggu. Oh iya, ini beda sama yang tadi ya. Tadi permen karet kayaknya tadi ya.
2: Iya, nggak tahu.
0: Oh iya, gak apa-apa, beda kok.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Salamnya ini buat Bang Yusin Jilat Pratama. Belum tentu rupanya ya, kemarin juga dia. Udah itu buat Waknya, Wak Tampan. Makasih jalurnya. Mama Ezra juga. Dengan mama di rumah ya, sehat selalu.
3: Amin.
2: Udah itu Bunda Eva, Pak Yusri, Pak Jenderal Tanjung, Cynthia, Udah itu buat Ibu Radmi, buat Ibu Farida, Adobe Sipa, udah itu buat Mas Anto, udah itu siapa lagi ya? Yoga lanjut, udah.
0: Kenapa?
2: Oh, Yoga udah ya, Yoga udah. Oke lah, buat Marlon ya. Pulang hati-hati ya, selamat kerja, selamat malam Marlon.
0: Selamat malam, Bu Putri Madu. Oke Bang Kakak, ada Bu Putri Madu ya. Kenapa dipanggil Mandra ya? Apakah saya mirip Mandra? Gak tahu. Kita baca dari WA dulu Bang Kakak. Ini ada Opung Juan. Opung Juan di Maumere, Flores, NTT. Waduh ya, kayaknya dia berusaha masuk telepon tapi tidak bisa karena rame sekali jalurnya. Dan dia bilang terima kasih senggolannya atau salamnya untuk Bang Wira dan juga Pak Angah yang barusan lewat katanya. Buat yang pernah menyenggol namaku, terima kasih, semoga kita tetap kompak di udara. Bung Juan ini minta lagu reggae. Tunggu ya. Mau Mere Manise. Lirik Flores Orang. Nanti kita cari ya, semoga ada. Dan lagunya, tunggu bentar ya, jika lagunya belum ada, kayaknya sih ada nanti ya. Oke, untuk Marlon, selamat bertugas, pulangnya nanti hati-hati di jalan, Tuhan berkati. Oke, nah Bang Kakak, kita punya 4 lagu ya untuk diputar ini. 4 lagu, betul kan 4 lagu, enggak 3 lagu ternyata. Dari Koko Bowo, Putri Madu, dan juga dari Opung Juan. Abang Kakak, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Sebuah lagu berjudul Mau Merai Manis ya Bang Kakak, tadi di request oleh Opung Juan ya dari NTT. Dan sekarang kita buka lagi line teleponnya Bang Kakak. Halo, siapa malam Rompat?
1: Halo, malam, selamat malam.
0: Selamat malam Cynthia, apa kabarnya?
1: Ih, payah kan jadinya jalur ya.
0: Iya, ya kalau siapa malam ya selalu payah kayaknya.
1: Apalagi kalau malam, kalau itu pagi malam, apa tuh, malam payahnya jalur tuh.
0: Kenapa?
1: Anda pernah kan malam masuk lagi kan? Pagi-pagi malam untuk malam.
0: Iya.
1: Pagi gitu.
0: Ha-ha.
1: Waktu baru tuh kan.
0: Oh, itu payah juga?
1: Itu yang ngomong lama kali itu ngomong. Itu si Wira ngomong lama kali.
0: Ya udahlah, soalnya juga waktu itu cuma buka satu line, ya, satu telepon kita memang.
1: Iya, asal jangan malam kok naik itu, yang enggak juga.
0: Oke lah, mungkin lain kali biar agak bentar kita kalau naik ya di Markobar.
1: Gitu.
0: Oke, Cynthia malam ini mau request lagu apa nih?
1: Coba dari apa? Dari Nazia Marwina.
0: Nazia Marwina, aduh susah namanya, Marwina.
1: Itu tuh yang terdiam sepi, yang versi 2 tuh, terdiam sepi 2 tuh.
0: Oh, mau yang terdiam sepi 2?
1: Nah, yang kedua, lagu yang kedua loh.
0: Oke, ada satu ada dua dia, macam episode aja ya.
1: Coba kayak dua, cuman yang kedua lagu itu.
0: Mau dicoba dengar atau mau yang itu?
1: Coba gimana? Coba yang part dua.
0: Yang kedua nih, yang kedua.
1: Lagi ya.
0: Lagu sedih juga sih kayaknya. Nah gitu.
1: Oh iya, jauh itu kan ada kedua tuh.
0: Ya udah, nanti kita putar ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya. Kayaknya tadi udah lumayan, cuma entah kenapa ya, mungkin gara-gara asap di Medan jadi agak-agak batuk lagi.
1: Oh, Medan air hangat itu hangat.
0: Di situ nggak banyak asap nih di Mabar, Cynthia?
1: Kenapa kita nggak ada asap sini? Ada asap-asap apa? Asap-asap orang ngomong enggak.
0: Ya wes lah kalau gitu. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya buat Pak Ngat tadi ya. Buatnya Aditya, buatnya Utimadu, Urat nih, buatnya Unsumi, buatnya Rasya, buat lagi buat Amer, buatnya siapa lagi, buatnya semuanya ya.
0: Oke.
1: Selamat tugas, selamat malam.
0: Selamat malam juga Cynthia. Ya Bang Kakak, ada Cynthia di Mabar request lagu dari Nazia Marwiana. Susah kali namanya ya, Marwiana. Halo, siapa malam Perempat?
2: Malam.
0: Malam, ini siapa di mana nih?
2: FF.
0: Bang FF?
2: Ya.
0: Oh, apa kabarnya Bang FF?
2: Baik, Bang.
0: Mantap.
2: Kamu udah makan malam?
0: Udah lah.
2: Pakai apa?
0: Entah pakai apa tadi ya. Pakai tangan tadi.
2: Lauk-lauknya lah.
0: Gak ada lagi lauknya mau dikasih. Lauknya udah habis lah.
2: Apa?
0: Mau pakai ayam tadi.
2: Oh iya.
0: Lagu apa?
2: Kirim-kirim lah.
0: Mana ada orang udah habis.
2: Kirim-kirim kemari.
0: Udah habis. Apa yang mau dikirim?
2: Kalau ya bohong-bohongan, baca-baca.
0: Gak percaya. Mau lagu apa nih Bang FF?
2: Ini Dul Sumbang.
0: Judulnya apa tuh?
2: Dul Sumbang Emak.
0: Emak?
2: Iya.
0: Ada judulnya Emak?
2: Emak ada Dul Sumbang. Sunda tuh.
0: Ya, Dul.
2: Emak. Kenaon selain Emak.
0: Oke.
2: Berikan aja, Pak.
0: Carikan. Oh iya, ada. Nanti judul nanti kita putar ya request lagunya. Nah. Ini kirim-kirim salamnya untuk siapa?
2: Ada.
0: Salamnya.
2: Karena apa kabar Karin? Masa kan ada mantan aku bilang suaraku tambah bagus.
0: Mantap lah.
2: Iya, siap. Suara bilang agak bagus, suara tambah bagus. Untuk Ami. Ami Didiski. Apa kabar? Untuk ini kakak sebuah pengang cantik di Kiki dan sombong Polonia. Untuk tadi Cynthia, yang mabar.
0: Iya.
2: Jodoh nama Mas Rudi Garu, Bang Limun. Okay. Jodohkan aja orang tuh. Kasih sama-sama cari jodoh. Cynthia, mau gak Marudi? Sama-sama jomblo ya kalian. Untuk ini apa ya? Cari pajak listrik. Untuk Mbak Putri Madu, Jerman Mabas. Mbak Putri Madu, aku pernah kenal cewek Mbak Putri Madu situ, sekitar situ. Kenal nggak Mbak Putri Madu namanya? Kak Marlon, aku kan waktu sholat Jumat itu kan kenal sama cewek.
0: Siapa namanya?
2: Itu namanya seberang jalan aku mau sholat Jumat. Mau sholat Jumat, udah ajan pula. Udah ajan, belum sempat kenal, dia mau deket ya itu.
0: Oh ya udahlah, udah lewat lah itu, udah tiup angin lah, udahlah.
2: Cuman sekitar Jerman Blas itu, Jerman Blas semuanya.
0: Ya wes lah, berarti gak jodoh. Nah, terus
2: salam. Wah, gak bisa loh.
0: Terus siapa lagi nih?
2: Duh, deket ini. Ini deket, wajib.
0: Ya udah, semoga jodoh kalau gitu. Salam-salamnya untuk siapa lagi nih?
2: Ini cantik orangnya nih.
0: Terus, salam siapa lagi nih?
2: Sekarang udah kuliah, udah kuliah deh. Supaya keponakan aku. Berarti aku... anak SMA aku masih, aku
0: iya, salam-salamnya aku, untuk siapa?
2: Iya, untuk satu dia, dia. Ini abang yang hari itu, yang kenalan waktu sholat Jumat. Masih mau nyebrang mana nggak jadi lah, duh. Dia cewek itu memang udah mau ini nyebrang. Aduh.
0: Ya, lah. Terus sama siapa aduh, lagi salamnya?
2: Masih ketemu lagi sama dia lah. Untuk mudah-mudahan untuk ini hari pajak listrik Mbak Putri Madu, mungkin kalau tahu Mbak Putri Madu kasih informasi Mbak Putri Madu.
0: Oke.
2: Apa lagi Mama Widya? Mama Widya, Mama Widya tahu nggak Mama Widya tuh kira-kira dia mak dulu masih SMP dia, aku jumpa dia tuh tahun lalu masih SMP.
0: Terus siapa lagi? Darah
2: masa merah lah, jangan untuk Mama Widya juga di Jerman 15 untuk sama Erza di Pantai Cemin, untuk Agnes sama Jawa Menteng, untuk Iin di Sumedang, sampai Sumedang ya, Sumedang, untuk dari pajak listrik, untuk apa lagi ya yang ini?
0: Semua semuanya lah ya.
2: Udahlah, itu aja dari aku. Dari aku malam hari ini ya.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Frigin apa kakak request lagu Dul Sumbang, judulnya Emak. Emak atau Emma ya, antara itulah pokoknya. Dan dari WA nih ada Bunda Eva. Halo, selamat malam Aron, ini Bunda Eva di Pancur Batu, request lagu Jawa Yale Yale. Lagu Jawa. Memang lagu Jawa ya? Oh iya, ada. Dari Vitalvia kalau gak salah ya. Salamnya untuk Bu Cantik Manis, untuk Pak Giman, untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Bunda Wati, untuk Bunda Farida, untuk Bu Ratni, untuk Bang Jack, untuk Bang Wira, Bang Al, Ira Tarigan, Umi Sumi, Mama Rizky, dan untuk semua-semuanya pendengar Pro4. Dimanapun berada. Dan untuk Maron, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Oke, nanti kita putar lagunya ya Bunda Eva. Dan sekarang Abang Kakak, kita putar dulu lagu yang udah di request-request ya. Dari Cynthia dulu nih, Nazia Marwiana, dengan judul Terdiam Sepi 2.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.
1: Emang, itu kenal mana emang?

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4248.

Abang dan kakak, terima kasih untuk yang masih mendengarkan dan juga terima kasih untuk yang tadi udah request lagu dan bergabung. Tadi ada Pak Ngah dan juga Mama Ezra, ada Bang Wira, ada Bu Ratni, ada Puanina, ada Bu Cantik Manis, ada Farida Sembada, ada Koko Bowo, ada Bu Putri Madu, ada Pung Juan, ada Cynthia, ada Bang Frigin, dan terakhir ada Bunda Eva. Dan ini dia lagu terakhir kita untuk hari ini, Abang Kakak. Banyu Langit dari Jodiel Warwick.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Bang Renaka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak, pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya kumandang azan berlaku bagi wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Masjid Lama Gang Bengko Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengko diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani.

0: dan kini masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan Dawud Hidayah. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar, seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China sekarang kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di tempat ini. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia jumpailah Datuk Sawan. Datuk Sawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini. Dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan. Karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Ada juga pada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini. Dekan ilmu-ilmu semacam, diizinkanlah oleh Sultan. Silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini, 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayaknya kalau kita lihat, cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat, atap itu kayak film Shaolin, karena kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan, maka itulah ada di sini. Bentuk itu bertangga dia, itu, maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu, lubang berkat. Ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Nah, kita kan tahu lah kapan berakhir dia, apa itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Ibnu Sina atau yang dikenal dengan Avicenna di Barat, lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara, sekarang Uzbekistan. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam dunia kedokteran dan filsafat. Ibnu Sina menulis banyak buku, tetapi yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tib. Buku ini menjadi referensi utama dalam bidang kedokteran di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Pengaruh Ibnu Sina dalam dunia kedokteran sangat besar. Ilmuwan asal Persia yang saat ini adalah Iran sangat produktif membuat karya di bidang filosofi dan pengobatan. Bahkan, bagi sebagian orang, Ibnu Sina dijuluki Bapak Kedokteran Modern. Karyanya tidak hanya menjadi dasar bagi pendidikan kedokteran di Universitas-Universitas Islam, tetapi juga di Universitas-Universitas Eropa pada abad pertengahan. Mengetahui dan memahami kontribusi tokoh-tokoh Muslim dalam sains adalah langkah penting untuk menyadari bahwa umat Islam memiliki sejarah yang kaya dan berpengaruh dalam ilmu pengetahuan.

Iya, Anda masih mendengarkan program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara mengenalkan. Pagi hari ini lagu-lagu religi setelah kumandang azan subuh ya Bang Dandaka, dan kita sedang melaksanakan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin wal muslimat khususnya ya. Dilanjutkan dengan kita menantikan kajian Islami Mutiara pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Medan. Dan selanjutnya nanti untuk Anda Bang Dandaka nikmati pula beragam sajian acara Pro 4 ya, pukul 6 hadir dengan sajian acara informasi seputar Sumatera Utara. Terus juga hari ini dalam sejarah dilanjutkan dengan Markobar dan ragam budaya komunitas Nusantara ya. Dan tentunya dari studio program 4 kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kisah perjuangan luar biasa dalam sejarah Islam. Ia berasal dari Habasyah atau Ethiopia dan pada awalnya adalah seorang budak di Makkah. Ketika ia memeluk Islam, majikannya menyiksanya dengan sangat kejam agar ia meninggalkan keimanannya. Di tengah panasnya padang pasir dan himpitan batu besar di dadanya, Bilal tetap tegar mengucapkan satu kalimat yang menggema dalam sejarah. Ahad, Ahad, yang berarti Allah Maha Esa. Keteguhan imannya membuatnya menjadi simbol kesabaran dan kekuatan akidah. Melihat penderitaannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian membebaskannya dari perbudakan. Sejak saat itu, Bilal menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Suaranya yang merdu dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan, memanggil kaum muslimin menuju salat. Dan salah satu momen yang paling bersejarah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya mengumandangkan azan di atas Ka'bah saat Fathu Makkah. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa Islam mengangkat derajat manusia tanpa memandang ras dan status sosial. Kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya, melainkan oleh iman, keteguhan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu

Iya, program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya di pagi hari ini Abang Danaka. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026, dengan topik pagi hari ini memohon pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Dan pagi hari ini kita akan berbincang dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro. Alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Baik, Ustadz, alhamdulillah ini kabarnya baik juga Ustadz ya.
1: Alhamdulillah baik. Dan Ustadz,
0: pagi hari ini topik kita memohon pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Benar Ustadz ya? Baik, Ustadz silahkan Ustadz.

Iya, nampaknya kita masih menunggu output suara dari Pro 1 RRI Medan, Abang Danaka, sambil menunggu juga untuk kajian Mutiara pagi hari ini. Dan selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ampunilah dosa. Atau pada saat kita sujud, ada sebagian sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rohingya yang membaca, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya Maha Suci Engkau, Ya Allah, Tuhan kami, dan dengan memujimu, ampunilah dosaku, ya Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Dalam rukuk dan sujud kita, kita meminta selalu kepada Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah, ampunkan dosaku. Begitu juga pada saat kita duduk di antara dua sujud, kita membaca doa, Allahumma gfirli, warhamni, wajiburni, wahdini, warzukni, ya. Allahumma gfirli, selalu kita baca. Pada saat kita duduk antara dua sujud. Artinya apa? Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, ampunkan dosaku. Jadi pada saat kita, sahabat-sahabat Mutiara Pagi, rahimakumullah, melakukan sholat yang lima waktu, minimal, satu hari, satu malam itu lima kali, berarti ada 17 rakaat. 17 kalilah kita minta dalam satu hari, satu malam itu untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya. Jadi pada saat kita contoh, pada saat kita di pagi hari, sholat subuh kita, tadi kita sholat subuh kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti setelah sholat subuh kan kita beraktivitas ini. Ada yang bekerja, ada yang sebagai ibu rumah tangga, ada aktivitas sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Jadi selama kita dari pagi sampai nanti siang hari, tentunya juga banyak dosa-dosa akan kita lakukan melalui penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, ya. Seluruh atribut tubuh kita. Tentunya dari pagi ini sampai siang nanti, banyak dosa yang akan kita lakukan. Kapan kita diberikan peluang oleh Allah untuk memohon ampun lagi kembali? Nanti pada saat sholat zuhur, masya Allah. Sholat zuhur minta lagi kita sama Allah, Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah ampunkan dosa. Insya Allah dihapuskan Allah dosa kita, dimaafkan dosa-dosa kita, ya diampunkan dosa-dosa kita pada saat nanti sholat zuhur. Begitu juga setelah sholat zuhur, nanti beberapa jam kemudian, ya sebelum sholat asar tentunya kita beraktivitas kembali, mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan, diberikan peluang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sholat asar kita untuk bisa diampunkan dosa-dosa. Begitu selanjutnya sampai sholat maghrib, sholat isya, begitu juga kita tidur di malam hari, terbangun kita di pagi harinya, dibuka peluang lagi oleh Allah di sholat subuhnya untuk bisa dihapuskan dosa-dosa kita, masya Allah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, maka merugilah orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Sangat merugi orang-orang yang dalam hidupnya tidak mau melakukan ibadah sholat. Karena tertutup peluang bagi dirinya untuk bisa dihapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukannya dalam kehidupannya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rohingya, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, pada saat kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dihapuskan dosa-dosa kita, bersegeralah, kata Allah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, dan bersegera, kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada saat kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dihapuskan dosa-dosa kita, maka bersegeralah kita memohon ampunan kepada Allah, karena yang namanya umur kita tidak tahu. Ya, jangan kita berleha-leha, jangan kita menunda-nunda untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutnya sebelum diampunkan dosa kita, kita meninggal dunia. Ya. Makanya kita bersegera untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dengan diampunkan dosa-dosa kita, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 9643. Dan kita sudah ada Ustaz, pertanyaan pertama dari Rizky di Binjai. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita sholat tapi kita kurang fokus, atau bahkan bacaan sholatnya kurang hafal, bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih ya. Ini Mbak apa apa abang ini namanya Rizky ya.
1: Iya.
0: Karena Rizky bisa laki-laki bisa perempuan ya.
1: Benar, Ustaz.
0: Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kira-kira kita melakukan ibadah sholat, tapi bacaan kita masih kurang ya. Itulah gunanya kita belajar setiap saat ya. Jadi belajar ini tidak memandang umur ya, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah. Ya. Jadi belajar terus kita, apalagi zaman sekarang era digital, lebih mudah bagi kita untuk bisa belajar, karena kadang kita belajar secara bersama-sama atau rame-rame kita malu ya. Bisa kita belajar sendiri melalui media internet kita. Kita tulislah di Google kita ya, di Mbah Google ya, rukun-rukun sholat seumpamanya atau syarat sah sholat ya. Jadi ada beberapa bacaan dalam ibadah sholat kita itu yang tidak menjadi rukun ya. Jadi kalau nggak kita baca masih sah sholat kita. Contohnya apa? Pada saat kita setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah itu adalah sunnah, bukan wajib ya. Jadi kalau umpamanya kita lupa atau kita belum hafal nggak apa-apa, nggak kita baca pun nggak apa-apa, tetap sah sholat kita. Yang rukun itu masuk rukun apa? Membaca surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah kita bacalah atau kita hafallah sungguh-sungguh. Jangan sampai salah kita membacanya. Karena banyak kita lihat saat sekarang ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah, banyak dari sahabat-sahabat kita yang membaca surat Al-Fatihah saja pun masih salah-salah. Ya. Membaca surat Al-Fatihah masih banyak salahnya. Ya, na'udzubillah. Ya, padahal itu rukun sholat. Kalau bacanya salah gimana ibadah sholatnya mau diterima ya. Begitu juga dengan setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat selain surat Al-Fatihah, setelah surat Al-Fatihah itu juga sunnah ya. Jadi kalau nggak kita baca pun nggak ada masalah ya. Begitu juga dengan bacaan ruku, bacaan sujud ya. Jadi pada saat kita masih banyak kekurangan atau pengetahuan dalam melakukan ibadah sholat, minimal lakukanlah yang rukun. Jangan sampai tertinggal sehingga sahlah ibadah sholat kita. Akan tetapi dengan berjalannya waktu tetap kita belajar, tetap kita hafal yang menjadi keutamaan-keutamaan dalam ibadah sholat kita. Karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Kalau kita ingin mendapatkan sholat kita yang sempurna, ikutilah seluruh apa yang dicontohkan Rasulullah dalam ibadah sholat itu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Jadi pada saat kita sekarang masih kurang ilmu, kita tetap lakukan ibadah sholat. Ya, tetap lakukan ibadah sholat. Kalau bisa berjamaah bagi yang laki-laki. Kenapa berjamaah? Kalaupun bacaan sholat kita kurang, bisa dilengkapi oleh imam. Kita hanya sebagai makmum. Ya, insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah kita belajar. Jangan sampai kita tidak mau belajar. Kalau kita sekarang masih merasa kurang, lengkapilah, sempurnakanlah ibadah sholat kita dengan selalu belajar. Ya.
1: Baik Ustaz, dan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Nanda di Amplas. Ustaz, sebenarnya dalam sholat mana yang lebih dianjurkan membacanya? Allahu Akbar Kabiro atau Allahumma Ba'id? Silakan Ustaz.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Nanda ya, atas pertanyaannya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah, berkaitan tentang membaca doa iftitah ya. Jadi ada beberapa contoh yang dicontohkan Rasulullah dalam ibadah sholat Rasulullah ya. Jadi Rasulullah mencontohkan ada beberapa bacaan dalam doa iftitah tersebut. Begitu juga dengan gerakan lain seperti sujud, ruku ya, atau duduk di antara dua sujud. Ada beberapa bacaan yang diajarkan Rasulullah ya. Kita tinggal memilih ya. Semuanya boleh kita baca, terserah kita, tapi salah satu kita pilih. Ya, mau baca Allahumma ba'id boleh. Kemudian wajah tu wajah ya boleh. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard boleh. Ya. Jadi terserah kita mana yang lebih mudah untuk bisa kita hafal dan kita pahami. Ya, jadi gitu ya Pak Nanda ya. Jadi kita Pak Nanda pada saat melakukan ibadah sholat, tentunya kita ingin mendapatkan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu tentunya kalau kita paham yang kita baca. Ya. Rasulullah memberikan kepada kita contoh tiga pilihan bacaan. Ya. Kita carilah dari tiga bacaan tersebut yang mudah kita hafal dan mudah kita pahami. Jadi pada sholat kita khusyuk. Ya. jangan yang sulit atau jangan ikut-ikutan sama orang lain ya. Jadi mana yang lebih abdol, tiga-tiganya abdol ya, lebih tiganya boleh dibaca. Jadi yang paling baik, nah yang paling baik mana? Yang tentunya yang mudah kita hafal dan lebih mudah kita pahami, sehingga pada saat kita sholat mengertilah kita yang kita baca, sehingga dapatlah nilai-nilai sholat itu berkesan dalam diri kita, kemudian kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahualam bishawab.
1: Baik Ustadz, dan selanjutnya Ustadz dari Radit di Setiabudi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau kita tidak tahu arti bacaan sholat yang kita baca Ustadz? Apakah sholat kita tetap diterima? Silakan Ustadz.
0: Masya Allah, iya. Jadi berkaitan ya, Pak Radit ya, berkaitan tentang ibadah sholat kita. Kalau kita melakukan ibadah sholat sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan contoh dari Rasulullah, walaupun kita tidak paham bacaannya, insya Allah sah dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Pak Radit ya, tentunya berbeda antara orang yang paham dengan yang tidak paham. Artinya apa? Tentu orang yang paham ini lebih khusyuk dia dalam melakukan ibadah sholat karena ngerti dia yang dibacanya. Contoh seperti saya terangkan tadi di awal ya. Pada saat kita ada saudara-saudara kita yang membaca pada saat sujud dan rukuknya itu Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau sebagian saudara kita juga membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, atau pada saat sujud Subhana Rabbil A'la wa bihamdi ya. Jadi pada saat kita paham yang kita baca, tentunya rukuk dan sujud kita lebih khusyuk kita dan lebih berkesan ya. Kalau kita paham, contoh yang saya baca tadi, Subhanaka Maha Suci Engkau ya Allah, Subhanaka Allahumma Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, ampunkanlah dosa, ya Allah. Jadi pada saat ruku itu kita, paham kita yang kita baca, dengan kita memuji Allah, minta ampun kepada Allah, ampunkan dosa, ya Allah. Bisa jadi kita menangis pada saat kita sujud, karena kita teringat dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun sama Allah. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak mau belajar, dan hanya sholat itu sebagai ritual dalam kehidupannya, dia hanya sekedar bergerak-bergerak aja, tak tahu yang dibacanya. Itulah yang biasanya sholatnya ya tidak ada nilainya ya dalam kehidupannya. Walaupun dia sholat, dia masih mau bermaksiat ya. Walaupun dia sholat, masih mau menipu, tidak jujur, korupsi. Kenapa? Karena pada saat dia sholat tidak paham yang dibacanya ya. Akan tapi Pak, ya pada saat kita melakukan ibadah sholat sudah sesuai dengan dicontohkan Rasulullah, insya Allah sholat kita sudah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, teruslah kita belajar supaya kita paham yang kita baca, sehingga ibadah sholat yang kita lakukan lebih khusyuk dan lebih berkesan, sehingga bisalah ya ibadah sholat yang kita lakukan itu bisa kita aktualisasikan nilai-nilainya di luar sholat ya. Jadi pada saat kita sujud tadi mohon ampun kepada Allah, insya Allah di luar sholat kita tidak mau lagi bermaksiat, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang baik ya. Wallahualam bishawab.
1: Baik Ustadz, dan selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari Ibu Ratni. Ustadz, ada doa kalau kita lebih khusyuk dalam mengerjakan sholat? Silakan Ustadz.
0: Doa ya?
1: Iya.
0: Pada saat beribadah sholat ya. Jadi pada saat kita melakukan ibadah sholat, dijelaskan Allah dalam Al-Quran ya, sahabat-sahabat mutiara pagi rahmatullah, di surah Al-Baqarah, ayat 45 ya sampai 46 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasta'inu bisabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya ibadah salat itu sulit dan sangat berat dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Siapa orang-orang yang khusyuk kata Allah, jelaskan Allah di ayat selanjutnya, allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang khusyuk itu kata Allah yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya dia pasti akan kembali kepada Allah dan dia pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Dia pasti akan berjumpa dengan Allah dan dia pasti akan kembali kepada Allah ya. Artinya apa? Pada saat kita sholat, ya, ingatkanlah diri kita bahwasanya semua kita akan mati. Ya, kita kapan saja bisa mati. Ya, bisa jadi pada saat sholat bahkan kita meninggal dunia. Ya, banyak kita lihat. Ya, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Ya, ya pada saat dia sholat saja bisa dia meninggal dunia. Ya, jadi pada saat kita akan sholat itu ingatlah bahwasanya ini bisa jadi sholat terakhir kita. Ya, bisa jadi ini adalah sholat terakhirku ya Allah. Aku harus benar-benar khusyuk memohon ampunan kepadamu. Aku harus benar-benar khusyuk beribadah kepadamu. Aku harus benar-benar khusyuk rukuk sujud kepadamu ya Allah. Ya, jadi pada saat kita akan sholat ya, sahabat-sahabat mutiara pagirungkullah, ingatlah diri, ingatkan diri kita bahwasanya bisa jadi ini adalah sholat terakhir kita, ibadah terakhir kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk. Dan begitu juga, marilah kita terus belajar supaya kita paham yang kita baca pada saat kita sholat. Dengan apa? Dengan belajar. Mudahnya belajar. Belajar bahasa Arab mudah. Apalagi sekarang, kita tulis bacaan doa iftitah beserta artinya di Google. Atau bacaan surat Al-Fatihah beserta artinya. Kita hafal lah artinya itu. Bacaan rukuk beserta artinya kita hafal. Ya. Maka insya Allah dengan kita paham yang kita baca, maka insya Allah kita akan lebih khusyuk dalam sholat. Kemudian, apa doa yang bisa kita panjatkan? Berdoalah kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah. Kuatkanlah hatiku, ya Allah. Kuatkan hatiku, ya Allah. Fokuskanlah pikiranku, ya Allah, pada saat sholat. Sehingga aku bisa lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Allah alam bisawab.
1: Baik Ustaz, dan itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz ya pada pagi hari ini. Seperti biasa, Fika ya, boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz.
0: Iya, terima kasih Mbak ya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahmatullah, ingatlah bahwasanya kematian itu semakin dekat kepada kita dengan bertambahnya umur, maka pada hakikatnya kematian semakin dekat kepada kita, maka tingkatkanlah kualitas ibadah kita, kemudian tingkatkan kuantitas ibadah sholat kita. Marilah kita jaga sholat kita yang 5 waktu yang wajib, kemudian kita tambah dengan ibadah-ibadah sholat sunnah kita, maka insya Allah semakin terbuka yang sangat luaslah bagi diri kita untuk bisa diampunkan dosa-dosa kita melalui ibadah sholat kita. Karena semakin banyak ibadah sholat yang kita lakukan dalam kehidupan kita satu hari satu malam, baik itu sholat yang wajib maupun sholat sunnah, maka insya Allah semakin terbuka lebarlah peluang untuk bisa diampunkan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkanlah dosa suami, istri dan anak-anak kami ya Allah dan orang-orang yang kami cintai. Berikanlah kasih sayangmu kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga kami ya Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikanlah setiap pribadi kami, jadikanlah setiap pribadi kami, anak-anak kami, keluarga yang kami cintai adalah orang-orang yang tetap istiqomah dalam melakukan ibadah sholat ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa menjaga ibadah sholat dalam kehidupan kami ya Allah. Sehingga kami bisa istiqomah melakukan ibadah sholat tersebut ya Allah. Dan jadikanlah ibadah sholat tersebut menjadi wasilah bagi kami untuk bisa diampunkan dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sekian kajian mutiara pagi hari ini dengan topik memohon pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala dengan salat.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Program informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Iya, 15 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Di pagi hari ini Abang Denaka informasi mengawali hari ini dalam sajian informasi seputar Sumatera Utara, Abang Denaka. Nah, selama 1 bulan Anda yang hobi mendaki ya, Anda yang berkunjung ke Sibayak belum bisa dulu ya kegiatan tersebut Abang dan Kakak. Ini saya lansir dari beberapa informasi laman diantaranya dari CNN Indonesia ya. Di mana jalur pendakian Gunung Sibayak di Kabupaten Karo Sumatera Utara ditutup sementara untuk umum selama 1 bulan. Nah, penutupan ini untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus penataan dan peningkatan kualitas jalur pendakian di kawasan Taman Hutan Raya Tahura Bukit Barisan. Begitu Abang Denaka. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran nomor 100.3.4/1/UPTD Tahura BB /10/2026 tentang penutupan sementara jalur pendakian di Gunung Sibayak dan tentunya di Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Kepala UPTD Taman Hutan Raya Bukit Barisan Faisal Simangunso mengatakan bahwa keputusan ini ditujukan untuk calon pendaki, masyarakat, pengunjung wisata serta pihak terkait bahwa seluruh kegiatan pendakian di Gunung Sibayak ditutup sementara mulai hari ini hingga tanggal 15 November mendatang. Nah, penutupan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem serta penataan jalur pendakian. Selain itu untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas jalur agar lebih baik saat kembali dibuka untuk pengunjung. Mohon bersabar ya, karena memang alam ini butuh proses yang tentunya memperbaiki keadaan ya. Nah, ini udah 2 hari cuaca Kota Medan ini diliputi kabut asap ya. Tuh, saya juga mau batuk lagi nih. Jadi untuk Anda Bang Denaka supaya juga disarankan ya ketika di luar itu menggunakan masker ya, karena memang cuaca lagi tidak baik, terus juga mungkin ada pengaruh dari adanya kebakaran hutan ya. Dan tetap menjaga kesehatan kita nih Abang Denaka supaya tetap beraktivitas dengan tentunya maksimal Abang Denaka. Baik, pagi hari ini saya akan hadirkan lagu-lagu khas dari Prompat tentunya dengan nuansa kedaerahan ya. Hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat saya bertugas untuk Anda.

Dayak Nabi Natur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, Dayak artinya ayam, dan Nabi Natur artinya yang diatur. Dengan begitu, Dayak Nabi Natur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, Dayak Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima Dayak Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, Dayak Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

Anjukulah gitu ya. Ngiririt. Oh, kok ketinggian ya. Ngiririt. Ngiririt motor Abang Neneka. Ini lagu dari Kang Kunkun ya. Kumaha damang Kang Kunkun di Bandung. Iya, mudah-mudahan bisa bergabung. Ya, tapi ada orang Bandung juga ya, Kang Ahmad yang ada di Nagreg ya. Selamat mendengarkan program 4R Medan yang selalu hadir di acara Prodangdut. Abang Neneka yang baru saja bergabung ya, kami ucapkan terima kasih. Terus juga jangan lupa apa namanya, fokus pada gold-gold Anda ya. Ini tanpa bermaksud mengajari ya. Atau juga Anda yang lagi ingin healing, nah ini saatnya Anda bisa menikmati spot wisata yang ada di Sumatera Utara. Angkahan ya Abang Neneka. Berada di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ya. Jadi saya lansir dari rri.co.id Medan. Tangkahan ini merupakan salah satu keindahan alam yang terbentang di wilayah Langkat, tepatnya di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jika Bukit Lawang sebagai tempat konservasi orangutan, maka Tangkahan adalah sebagai konservasi bagi gajah gitu ya. Nah, ini salah satu tempat yang tentunya memiliki objek wisata yang dapat dikunjungi oleh siapa saja dan kapan saja. Dilansir dari tourmedan.com, kawasan ekosistem ekowisata ataupun ekoturisme ini merupakan salah satu kegiatan untuk lingkungan alam. Tangkahan sendiri merupakan daerah ekowisata berupa hutan yang letaknya jauh dari perkotaan dan menjadi daya tarik tersendiri dengan aneka wisata alamnya yang menarik untuk wisatawan baik lokal maupun luar. Nah, kawasan ekowisata Tangkahan keindahannya dapat dinikmati dengan berbagai macam hal seperti bermalam dengan konsep penginapan di alam yang telah disediakan untuk disewa, bermain dengan gajah, bahkan bisa juga untuk memandikan ya, memberikan makanan gajah pada pagi hari. Begitu Abang Neneka ya. Jadi wisatanya murah meriah lah. Yang pasti kalau Anda naik perahu dikenakan biaya sebesar Rp5.000 per orang ya. Terus juga sepeda motor ataupun mobil bisa juga diparkirkan terlebih dahulu dengan biaya tertentu ya Bang Neneka. Baiklah, kalau begitu kita hadirkan kembali lagu-lagu yang asyik. Umi asyik, asyik dong. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: Sahabat budaya, pasti kalian tahu bahwa pohon enau banyak gunanya. Ya, enau atau aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Sehingga terciptalah sebuah legenda di Tanah Karo tentang asal mula pohon enau dengan judul Tareh Iluh Beru Sibou, yang mengisahkan rasa sayang seorang adik, yaitu Beru Sibou, terhadap abangnya Tareh Iluh yang dipasung penduduk karena tidak dapat membayar hutang akibat suka bermain judi. Sehingga dia rela bertaruh jiwa raganya dengan memanjat pohon yang tinggi dan bermohon kepada sang pencipta.
1: Ini aku, si Beru Sibou, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan penduduk yang memasung abangku. Akulah ganti untuk kebebasannya.
0: Permintaan Beru Sibou didengar. Tubuhnya menjelma menjadi pohon enau yang serbaguna. Sahabat budaya, terlepas dari kisah legenda, ternyata pohon enau memang multifungsi. Mulai dari air niranya yang bisa membuat gula aren dan cuka. Ijuknya pun bisa membuat sapu untuk membersihkan lantai. Dan buahnya bisa menjadi buah kolang-kaling yang disukai banyak orang. Sahabat budaya, apa yang dikatakan Bapak Arinal Hayat tentang pohon enau atau aren yang menjadi mata pencahariannya selama ini?
2: Pohon aren ini sebenarnya itu dianggap orang dulu itu tanaman hutan. Tapi sekarang ini pohon aren ini udah bisa mendukung ekonomi masyarakat. Jadi karena dari pohon aren ini bisa menghasilkan berbagai macam produk. Contoh seperti niranya, bisa diambil kolang-kalingnya, bisa diambil ijuknya untuk atap, sapu segala macam. Dari pelepahnya bisa untuk sapu lidi, dari batangnya bisa sagu.
0: Ternyata dari satu pohon enau atau aren itu menjadi banyak fungsi. Mulai dari pelepahnya, batangnya, buahnya, dan daunnya, serta niranya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan bukan hanya untuk menambah pendapatan saja bagi petani yang menanamnya. Pohon enau atau aren ini yang niranya diproduksi menjadi gula aren diolah lagi menjadi kue gula tuala, yaitu salah satu kue khasnya suku Karo.
3: Ciri khasnya itu, kalau gula tuala itu, kalau suku Karo bilang, itu makanan khas suku Karo lah. Biasanya itu ditemukan pas, kalau dulu pesta perkawinan adat Karo. Itu harus ada gula tuala. Sekarang udah dibikin, dimodernisasikan. Maknanya itu, kalau dulu istilahnya gula tuala ini kan makanan yang manis-manis. Supaya dalam pernikahan itu, yang menikah itu kehidupannya manis terus. Kalau sekarang dia itu diambil gula merah, diambil kelapa, dipecah-pecah itu dibagikan. Kalau sekarang, itu juga gula sama kelapa kan, gula tuala. Kalau dibuat gula tuala nanti dibagikan, gak cukup banyak. Berarti banyak dananya, semua orang pingin.
0: Ternyata bukan hanya gula tuala saja yang terbuat dari nira. Cuka juga bisa dibuat dari nira setelah menjalani fermentasi dan disimpan. Tetapi berapa lama nira yang dipermentasikan itu bisa menjadi cuka?
2: 2 bulan sudah menjadi cuka. Cuman makin lama, makin bagus cuka itu. Makin bisa kita simpan sampai 2 tahun, 3 tahun, dia makin kualitas cuka itu makin bagus. Kita simpan di tempat biasa saja, cuman dihindari dari debu, dari serangga-serangga gitu. Sebelum dia jadi cuka itu, serangga suka karena aromanya sudah agak lain.
0: Sahabat budaya, ternyata pohon enau atau aren dapat dijadikan legenda yang kisahnya bisa menjadi pelajaran dan juga kulinernya menjadi adat budaya suku Karo yang dalam pernikahan adatnya pun menggunakan bahan dari pohon aren yang diproduksi menjadi kue gula tuala. Demikian sahabat budaya topik kita kali ini mengenai pohon enau atau aren yang multifungsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan berjumpa kembali di lain topik. Salam kami dari RRI Medan.

Lagu Lima Sadakuta ya, dari John Pradap Tarigan nama mereka. Eh benar nggak TRG itu Tarigan ya? Mudah-mudahan ya. Baik, di pagi hari ini yang belum sarapan, yuk sarapan dulu. Ya kalau saya tadi udah minum obat batuk. Terus juga kita lanjutkan dengan informasi berikutnya. Ada sebuah resort yang saat ini juga sedang happening ya di seputaran Danau Toba, yaitu Toba Caldera Resort yang tembus 1 juta pengunjung dan tentunya ini memperkuat daya tarik Danau Toba ya Bang Deneka. Nah, pelaksana direktur pelaksana tugas utama BPODT Ardi Tama Nusantara Putra menyerahkan bentuk flyer capaian kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba ya, khususnya ke kawasan Toba Caldera Resort, dan ini pencatatan yang tentunya luar biasa ya pertanggal 18 Juni lalu Abang Denaka. Dan pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia, sekaligus juga menegaskan semakin kuatnya daya tarik Danau Toba di mata wisatawan. Nah, sejak dibuka untuk umum pada akhir 2021 lalu, Toba Caldera Resort berkembang, kini menjadi salah satu destinasi favorit di kawasan Danau Toba. Berlokasi di Sibisa, Ajibata, Kabupaten Toba, kawasan ini menawarkan panorama ruang terbuka yang nyaman ya. Terus juga memadukan keindahan alam, budaya, dan pengalaman rekreasi bagi pengunjung. Pelaksana tugas Direktur Utama BPODT Adi Tama Nusantara Putra menyampaikan capaian tersebut yang merupakan komitmen dalam mengembangkan kawasan pariwisata tentunya yang berkualitas, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kalau saya masih berharap ya, di seputaran Danau Toba ini semakin cantik, semakin indah, semakin menawan ya. Terus juga tentunya mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Nah, terus juga banyak terusnya sih sebenarnya. Banyak harapan ya. Jadi artinya misal yang simpel-simpel ya, tidak ada lagi pungutan yang liar, tapi pungutan itu harus terkoordinasi dengan baik dan juga memang legal begitu ya Bang Deneka. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Yona Irma featuring ini cowoknya siapa nih, cowoknya yaitu Johnny BS, Johnny di BS ya Bang Dadaka, mengantarkan kita untuk, oh ya lagunya apa sih judulnya, Oh Pantun Jo Dendang, iya, mengantarkan kita untuk jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda Bang Dadaka, kami ucapkan terima kasih ya untuk tetap setia bersama kami. Ini hari yang membuat saya harus banyak berintrospeksi diri ataupun apapun yang hal baik ya. Mudah-mudahan Abang Dalka juga begitu ya. Setiap hari adalah perubahan dan perjuangan ya. Dan tentunya mendapatkan yang terbaik tentu. Baik Abang Dalka, di pagi hari ini setelah informasi seputar Sumatera Utara, kita hadirkan untuk Anda ragam acara lainnya, yaitu hari ini dalam sejarah. Bersama kami Permat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: 88,4 Permat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita Pro 4. Setiap daerah di Nusantara tentu memiliki ragam kain tradisional yang unik, diantaranya adalah batik. Selain ulos, Sumatera Utara juga memiliki batik yang pengembangannya tentu memiliki motif dan ikon-ikon dari etnis asli Sumatera Utara. Dan dikembangkan menjadi motif yang tidak menghilangkan makna dari setiap motif tersebut. Contohnya adalah gorga, ragam hias setiap etnis yang ada, rumah adat, motif ulos, dan berbagai lainnya, seperti motif flora dan fauna yang menjadi ciri khas dari Sumatera Utara. Perbedaan batik Jawa dan Sumatera Utara terletak dari segi motif, warna, dan proses pembuatannya. Batik yang berasal dari Jawa memiliki ciri khas tersendiri, begitu juga dengan batik Sumatera Utara yang mengangkat kebudayaan. Seperti misalnya penggiat kain batik di Kota Medan, yaitu Victor Saimar Lamhot Hasugian, mengatakan bahwa dia telah menggeluti usaha pembuatan batik sejak tahun 2019. Ketertarikan generasi muda Medan untuk belajar membuat batik sebenarnya sudah ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa sejarawan yang ingin berkolaborasi dengan Galeri Batik Torsai untuk bekerja sama dalam penelitian motif dan belajar membatik serta belajar berwirausaha. Dengan melestarikan batik sebagai bagian dari keberagaman daerah, mengangkat batik Medan juga merupakan cara untuk meningkatkan rasa kebanggaan masyarakat Medan dan Sumatera Utara terhadap kekayaan budaya mereka sendiri, ikuti trennya dan lestarikan budayanya.